0: kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di hari kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan, momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu dalam upacara hari kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lanjut Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer, sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh, dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap, sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut, serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider.

0: pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
0: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
2: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
0: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

0: ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500, terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan.

0: telur di Pasar Legi Solo, Sutini mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
1: Harga tiga sekarang turun 500, kemarin ke 23,5, kemarin ke 24, nah, itu turun.
0: Hari ini?
1: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Apa-apa?
1: Ya, gak tahu, telur kok begini.
0: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka 2.400

0: mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui Kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu, dengan kata-kata yang baik. Insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, sebelum itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya Arfunda, kita mau sembunyain Kediri, menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar datang dari Tulungagung, di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengusulkan pembangunan pos jaga dan palang pintu di 4 perlintasan sebidang yang belum dilengkapi fasilitas keselamatan tersebut dengan kebutuhan anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tulungagung Panji Putranto hari Sabtu ya kemarin mengatakan bahwa setiap titik membutuhkan anggaran 300 juta untuk pembangunan pos jaga, palang pintu serta perangkat pendukung di dalamnya. Ya, menjelaskan sebanyak 18 titik perlintasan sebidang di Tulung Agung telah mendapatkan rekomendasi dari Kemenhub untuk pembangunan fasilitas keselamatan. Dari jumlah tersebut, 11 titik telah selesai dibangun, sedangkan 3 titik lainnya masih dalam proses pembangunan PT KAI Daup 7 Madiun. Dengan demikian, masih terdapat 4 titik yang belum dilengkapi pos jaga dan palang pintu. Keempat lokasi tersebut berada di Desa Pelosok Kandang, Desa Gilang, Desa Rejo Tangan, juga Desa Ketanon. Di Sub Tulung Agung pun berencana mengusulkan kebutuhan anggaran pembangunan 4 titik tersebut kepada pemerintah kabupaten, namun realisasinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebenarnya Pemkab Tulung Agung telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 miliar rupiah untuk pembangunan fasilitas keselamatan di 7 titik perlintasan sebidang. Sementara itu, 4 titik lainnya dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten.

yakni kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapah-pelapah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

Informasi yang terakhir pendengar datang dari Blitar, di mana kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar mendeportasi seorang warga negara Jepang berinisial M, so MI ya, karena melanggar izin tinggal atau overstay selama 3 tahun. Kepala kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar, Aditya Nur Santa, menjelaskan MI merupakan perempuan kelahiran Blitar pada tahun 2004 yang saat ini menempuh pendidikan di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. MI merupakan anak dari perkawinan campuran antara ibu berkeluarga negara Indonesia dan ayah berkeluarga negara Jepang, di mana ibunya diketahui tinggal di Blitar dengan status menetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, persoalan keimigrasian MI bermula dari belum dilakukannya pemutakhiran ataupun mutasi paspor setelah penerbitan paspor baru pada tahun 2023. Kondisi tersebut berdampak pada status izin tinggalnya yang dinyatakan berakhir sesuai ketentuan keimigrasian. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau Inteldakim. MI menjalani pemeriksaan untuk mendalami kronologi dan pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Aditya pun mengatakan pihaknya menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap MI setelah melalui proses pemeriksaan. Sebelum dideportasi, MI ditempatkan di ruang detensi imigrasi Blitar. Petugas kemudian mengawalnya dari Blitar menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada hari Rabu kemarin, 7 Oktober 2026. Proses deportasi dilakukan pada hari Kamis, 8 Oktober. MI dipulangkan ke Jepang menggunakan maskapai Japan Airlines dengan rute penerbangan Jakarta Narita Nagoya. Aditya mengingatkan seluruh warga negara asing di Indonesia, khususnya di wilayah kerja imigrasi Blitar, untuk memastikan dokumen perjalanan dan izin tinggal tetap berlaku. Baik pendengar, informasi dari Blitar menutup perjumpaan kita dalam nyanyian musik dan informasi. Yang mana saat lagi tepat pada pukul 8 nantinya kita akan menyimak bersama-sama silang gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja yang ada di kawasan Pare Kediri. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi benar-benar ya. Masih bersama saya Ronda, kita menyajikan silang gereja. Yang mana sekali kita akan menyimak bersama-sama silang gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja GPDI Rahayu Bulusoban Pare Kediri ya. Nantinya akan dipandu oleh dengan Pendeta Sudi Perdamaian yang akan mengangkat tema khutbah pada pagi hari ini, yaitu bergumulan. Selamat mendengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala puji, syukur, hormat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas semua penyertaan, perlindungan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai pada kami Tuhan. Engkau tolong pimpin kami mulai awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa-Mu dan biarlah Engkau selalu campur tangan dalam perkumpulan ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati Tuhan di ruangan ini Tuhan untuk memuji akan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir di tempat ini Tuhan. Mungkin dia ada masalah atau apa Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan biar Tuhan yang melindungi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
1: Terima kasih, silakan duduk. Sudah siap memuji Tuhan ya? Mari kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia.

Mari kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia.

Sungguh benar Tuhan, hati kami telah siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, berfirmanlah kepada kami, pada saat ini kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi.

0: Ya, pada hari ini kita akan melihat sebuah cerita dan saya kasih judul yaitu pergumulan. Siapa yang sering bergumul? Hah? Apakah semua orang Kristen punya pergumulan? Dan pergumulannya itu apa? Nah, kita akan melihat sebuah peristiwa yang dialami oleh anak dari Esau. Siapa? Anak Esau siapa? Ishak. Anaknya Ishak berapa? Siapa namanya? Siapa? Esau dan Yakub. Yakub dan kita akan melihat hari ini mengenai Yakub anak Esau ya. Dari lahirnya sudah banyak cerita. Ketika Esau lahir di rahim Rebeka, tangan dari Yakub ini anak kedua sedang memegang tumit dari Esau. Berarti Esau ini, Yakub ini pengen lahir duluan. Ya, pengen lahir duluan. Cuma keduluan Esau. Jadi dari cerita memegang tumit dari Esau itu sudah menjadi sebuah cerita. Dan kemudian mereka tumbuh besar, Esau menjadi apa? Esau menjadi apa? Loh. Sudah orang Kristen dah. Kristen apa karita? Esau menjadi buruh tani. Esau menjadi pemburu binatang, ya. Buruannya itu dibawa kepada keluarganya, kemudian mereka makan bersama. Tetapi Yakub, bagaimana Yakub? Yakub suka mancing di kali Brantas, tapi tidak ada ayatnya itu. Suka diam di kemah. Jadi Esau pemburu, Yakub diam di kemah, ya. Kemudian Yakub membohongi bapaknya. Apa tadi? Membohongi. Ayo anak-anak, siapa yang suka bohongi bapaknya? Karena disuruh oleh ibunya. Ternyata disuruh oleh ayo ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu suka begitu? Karena Hawa itu perempuan ya, sudah dibohongi oleh siapa? Ular, yaitu iblis. dari sumbernya dia dapat informasi. Jadi kalau turun temurun perempuan, dia bertemu dengan sumbernya. Karena iblis adalah bapaknya pembohong. Yakub disuruh kasih, bukan diisi Esau, berbulu tangannya, palanya. Kemudian si Yakub mulus, dikelabuilah bapaknya supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Ya, berarti kan hak kesulungan. Mestinya Esau yang harus menerima, tapi akhirnya Yakublah yang menerima. Kemudian suaranya dibuat seperti Esau. Kemudian dia potong kambing, domba, dibawalah kepada Esau, kepada Ishak. Ishak sudah buta, tak bisa melihat. Dia hanya dengar suara. Dia lihat, "Pa, mari makan. Setelah makan engkau berkati saya. Berilah saya hak kesulungan." Esau berpikir ini suara Yakub, tapi tangannya seperti Esau. Dan sudah, dia berkatilah Esau. Yakub. Yakub mendapatkan hak kesulungan yang bukan miliknya. Ya. Takut dibunuh oleh kakaknya, abangnya Esau, dia kemudian lari ke mana? Lari ke Sualo. Lari ke Padan Aram. Haran namanya. Haran itu di mana? Ya, dekatnya timurnya Sualo. Itu daerah Mesopotamia, tempat asalnya Abraham. Jadi dia lari ke sana, ke tempat pamannya. Siapa pamannya? Saudaranya Ribka atau Rebekka. Siapa namanya? Siapa? Laban. Si Laban, namanya Laban, ya, namanya Laban itu pamannya Yakub dan Esau. Berarti anak Yakub, anak Laban itu adalah, kalau istilah orang Batak itu, pariban, boleh dinikahi. Dan memang janji Allah kepada Abraham tidak boleh menikah dengan bukan garis keturunan. Harus dari garis keturunan, ya. Jadi dia kerja sama Laban, menggembalakan domba. Ya, akhirnya dia berpandang-pandangan mata dengan anaknya Laban siapa? Halo, anak Laban siapa? Cewek, siapa namanya? Hah? Rahel. Rahel. Rahel. Anaknya namanya Rahel. Itu anak kedua. Yang pertama siapa? Hah? Loh, lagi itu celana. Lea. Lea dan Rahel. Nah, dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Akhirnya singkat cerita dia menikah dengan Rahel. Tapi Laban pikir tidak boleh dia melewati kakaknya. Kakaknya dulu harus menikah. Akhirnya penipu ditipu. Ya. Laban mendandani Lea. Kan ditudungi tak kelihatan. Begitu dia masuk di dalam kamar, dia buka tudungnya, dia Lea. Dia marah kepada pamannya. Kenapa paman membohongi saya? Penipu ditipu. Kalau begitu kamu kerja dulu dengan saya 7 tahun lagi supaya kamu mendapatkan Rahel. Dia kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Setelah 7 tahun dia ambil Rahel menjadi istrinya. Jadi istri Lea dan Rahel punya pembantu. Namanya siapa? Bilha dan Zilpa. Jadi mereka punya pembantu. Dan semua wanita empat ini menjadi istri dan gundiknya. Apa tadi? Paket. Siapa? Siapa? Paket siapa? Yang jelas bukan saya punya, karena saya enggak pesan. Iya, jadi empat-empat wanita ini menjadi istri, dikawini semua. Jadi dari 12 anak itu, dari anak pertama sampai anak ke-12 itu punya keturunan dari empat perempuan ini. Ya, siapa nama anak Yakub? Siapa? Nario, Joko, konen? Siapa? Nario, Joko. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin. Nah, Benyamin baru lahir, Yakub keluar dari tempat Laban, kembali ke Palestina. Jadi saudara, pergumulan ini sementara dia berjalan membawa keluarganya. Yuk kita baca Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke 32, 10 ayat. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Saya akan baca 22, Bapak Ibu Saudara sekalian baca 23 dan seterusnya. Pergumulan Yakub dengan siapa? Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya dan kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Cerita ini terjadi ketika Yakub lari dari Laban. Itu pun pulangnya ke kampung halamannya diam-diam, tidak pamit dengan pamannya. Jadi penuh dengan tipu di situ. Rahel membawa barang-barang Laban, yaitu penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa. Dan itulah yang membuat Laban mengejar supaya barangnya dikembalikan. Tetapi di dalam perjalanannya, mereka harus melewati sungai. Namanya sungai. Sungai apa? Sungai apa? Yabok. Sungai Yabok. Sungai Yabok itu anak dari Sungai Yordan. Ya, yang membatasi kerajaan Og dan kerajaan Basan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, penyeberangan ini melelahkan siapa? Yakub. Melelahkan, mencapekkan Yakub. Bagaimana tidak, istrinya dan dua gundinya, dua istrinya, dua gundinya diseberangkan, dan 11 anaknya. Tidak ada jembatan, berarti dia harus nyelam di dalam air. Dia harus mempertanggungjawabkan istrinya dan anak-anaknya. Semua hartanya pun diseberangkan. Setelah selesai, dia tinggal sendiri di seberang. Dari situlah seorang laki-laki katanya bergumul dengan Yakub. Ternyata pergumulan itu dimenangkan oleh Yakub. Perhatikan, dimenangkan oleh Yakub. Pergumulan itu dimenangkan oleh Yakub. Dari pergumulan itu nama Yakub diganti menjadi Israel. Dari sinilah cikal bakal bangsa Israel. Karena 12 anak Yakub itu menjadi suku-suku Israel. Ya. Yang beri nama Israel itu bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Oke. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Israel apa? Bergumul, bergulat dengan Allah dan manusia, tetapi Yakub menang. Ya? Jadi Israel itu artinya bergulat, bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, nama Israel itu adalah bergumul, bergulat. Tetapi akhirnya dia pasti menerima kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah Israel, Israel rohani. Amin. Kita dihisabkan menjadi orang Israel, menjadi putra-putra sorga. Kita dicangkokkan kepada pohon yang baik, dan kita menyerap kekayaan dari sumber pohon itu, yaitu Allah. Kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan, dan kita adalah Israel, Israel rohani. Amin. Nah, kalau kita melihat di sini, Israel itu bergumul. Kita adalah orang Israel yang bergumul. Makanya saya tanya dari awal, siapa yang punya pergumulan? Maju ke depan. Yang tidak punya pergumulan, ke belakang. Yang setengah pergumulan, nyamping kiri kanan. Jadi yang namanya Israel itu bergumul. Amin. Kita yang dinamakan Israel rohani adalah, kerjaan kita adalah bergumul. Tetapi kita melihat Yakub bergumul dan apa? Menang. Makanya sampai sekarang tidak pernah kalah. Bergumul dan menang. Kenapa dia menang? Kenapa dia mengalami kemenangan? Padahal yang beradu jotos sama dia adalah Allah sendiri. Kok kalah Allah itu? Padahal sekali set langsung ambruk. Tapi kok kalah? Apakah Allah itu tidak mampu waktu itu? Atau tidak punya kanuragan? Tidak punya ilmu perang? Bukan. Tetapi Tuhan membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Yakub artinya Israel, dia harus bergumul. Dalam pergumulan berat, tapi dia menang. Kenapa dia menang? Yang pertama, dia urusi dulu keluarganya. Apa tadi? Dia ngurusi keluarganya. Dia urus, dia seberangkan. Saya gak tahu cara menyeberangkannya. Tentu wanita pakai rok panjang, dan juga Yakub pakai rok panjang, pakai jubah. Tapi yang jelas, dia menyeberangkan semua dengan selamat dari sungai Yabok. Dan sungai itu sangat deras, tapi dia bertanggung jawab menyeberangkan semua keluarganya. Kemudian hartanya diseberangkan. Tidak ada yang ketinggalan. Barulah dia bergumul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mau menang dalam pergumulan adalah saudara harus mengurusi rumah tangga saudara dulu. Ngurus siapa dulu? Rumah tangga. Jadikanlah keluarga kita ini adalah sorga bagi anak-anak kita. Makanya tema Natal kita adalah keluargaku adalah sorgaku. Jadikanlah keluarga kita sorga kecil di muka bumi ini. Dia urus dulu keluarganya, baru dia bergumul. Tiada satu orang pun manusia di dunia ini tidak bergumul. Semua manusia yang disebut manusia pastilah bergumul. Gak tahu model pergumulannya apa, yang jelas jadi manusia saja dia harus bergumul. Tetapi supaya menang, dia harus mengurusi keluarganya dulu. Nomor satu adalah keluarga. Amin. Nomor satu apa? Nomor dua. Nomor satu apa? Nomor dua. Hah? Nomor tiga. Nomor dua aja belum, nomor dua aja belum. Nomor empat. Nomor tiga aja belum. Nomor satu apa? Nomor dua. Nomor dua, pelayanan. Nomor tiga, pekerjaan. Nomor empat. Nomor empat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Apa nomor empat apa? Baru namanya hobi. Hobi itu nomor empat. Jadi hobi ini tidak berjalan kalau nomor satu tidak jalan. Nomor lima, Pancasila. Tuhannya di mana? Halo, Tuhan di mana? Nomor berapa? Nomor satu apa? Keluarga. Nomor dua, pelayanan. Nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Setelah nomor empat, Tuhan di mana? Di mana? Yang paling utama adalah Tuhan. Baru keluarga, baru pelayanan, baru kekerjaan, baru hobi. Hobi ini harus apa? Hah? Harus ya. Oh, keluarga terlantar, yang penting hobi. Untuk itu harus urusi keluarga dulu, baru kerjakan hobi. Ajak semua keluarga mengikuti hobimu. Hobinya apa, Pak? Hah? Hobinya apa? Apa? Sepak bola. Bola sepak lo. Di sepak terus dikejar, diuber. Singnya Pak Sopo. Ah iya. Wong di sepak kok diuber lo. Jadi uber-uberan dah. Akhirnya kobios. Sehat, ya dah. Tapi keluarganya tak melo. Melo dah. Kok lo? Kudu melo lo. Melo bal-balan. Supaya semua merasakan namanya hobinya suami sampai jam 8 malam. Iya. Oh, kemarin dia sampai jam 7:30, kurang malam. Tinggal tuh. ditambah-tambahi ya. Nah itulah. Jadi yang utama adalah Tuhan, amin. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan hobi kita, memenuhi hobi kita kalau keluarga kita terbengkalai, berantakan. Jadi kita harus menempatkan urutan-urutan yang harus kita kerjakan. Kalau utama itu Tuhan, ya Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan itu yang paling utama. Amin. Apapun kesibukan kita, Tuhan tetap paling utama. Kemudian pelayanan apa? Keluarga. Yakub menyeberangkan semua keluarganya dengan selamat. Gak ada yang hanyut. Hanyut apa bahasa Jawanya? Kintir. Kintir. Gak ada yang kintir. Semua selamat. Istri dua dan gundinya dua, empat perempuan.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Komando FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita sudah simak bersama-sama silang gereja yang mana disiarkan langsung dari gereja GPDI Rahayu Brusoban Pare Kediri bersama dengan Pendeta Sudi Perdamaian dengan mengangkat topik itu bergumulan. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Saya lagi mendengar ya. Tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam penyajian Idola Indonesia Layak Anak sampai dengan tim berdapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital, kreativitas bukan lagi sekedar hobi. Ia telah menjadi kekuatan baru yang menggerakkan perekonomian dunia. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif, sebuah sektor yang mengandalkan ide, inovasi, dan keterampilan sebagai modal utama. Ekonomi kreatif mencakup banyak bidang, dari industri fashion, musik, kuliner, animasi, hingga konten digital yang kita nikmati setiap hari. Semua ini bukan hanya memberikan hiburan, tapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, subsektor seperti kuliner, kriya, dan aplikasi digital menjadi penyumbang terbesar. Fakta ini membuktikan bahwa ide bisa menjadi aset yang tak ternilai. Namun, semua ini tidak terjadi begitu saja. Diperlukan keberanian untuk memulai, memanfaatkan teknologi, dan tentu saja berani tampil berbeda. Karena di era persaingan global, yang kreatiflah yang akan bertahan. Jadi, jangan takut bermimpi dan berkreasi. Jadikan kreativitasmu sebagai kekuatan untuk membawa perubahan. Karena ekonomi kreatif bukan hanya tentang karya, tapi tentang masa depan bangsa yang kita ciptakan bersama.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Aril Fonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar adik-adik semuanya ya. Di lanjutan program Kediri pagi ini kita mau masuk penyajian Idola Indonesia Raya Anak, yang mana selagi kita akan simak bersama-sama kisah inspiratif ya dari salah satu siswa yang ada di SDN Pare 1, yaitu bernama Kak Meme ya, yang mana Kak Meme ini adalah juara satu basket cup sekecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Seperti apa sepak terjang dari Kak Meme ya, sang juara satu ya basket cup sekecamatan Pare ya, bersama dengan klub basketnya yang ada di SDN Pare 1, kita simak bersama-sama.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada. Kali ini kita hari Minggu pagi nih adik-adik, kita ada di program Idola Indonesia Layak Anak. Untuk edisi hari Minggu ini kita khusus akan membahas mengenai bola basket ya, satu olahraga bola basket yang nanti juga kita akan tanya-tanya langsung nih. Ada satu murid dari SDN Pare 1 sebagai kapten tim basket dari SD 1 Pare ya, kapten tim basket putri, ada Aska Delia Quensira Fadelita atau biasa panggilannya Meme ya.
3: Iya.
2: Oke, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Meme yang kemarin berhasil membawa timnya untuk jadi juara satu lomba Perbas Wakap Putri yang diadakan di Pare melawan beberapa tim dari sekolah lain. Nanti kita akan tanya-tanya langsung terkait dengan perlombaannya dan juga bagaimana latihannya dan lain sebagainya. Kita langsung sapa terlebih dahulu ada adik Meme. Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik.
2: Baik ya, kabarnya hari ini baik. Kamu sebagai tim, sebagai kapten tim ya di SD Pare 1 ini ya.
3: Iya.
2: Di tim basket putri. Sudah berapa lama sih jadi gabung di tim basket?

0: dan juga berarti baru bergabung karena mau ikut lomba itu ya?
1: Iya.
0: Kalau sepak bolanya kemarin, sepak bolanya itu main di tim sekolah juga atau di rumah?
1: Enggak, di klub.
0: Ah, di klub. Tapi masih jalan terus main bolanya?
1: Iya.
0: Oh, main bolanya jalan, basketnya juga jalan. Jadi di klub ikut main bola, terus di sekolah ikut latihan basket.
1: Iya.
0: Nah, kalau di sekolah sendiri nih, latihan basketnya itu setiap hari apa aja?
1: Rabu sama Sabtu.
0: Rabu sama Sabtu. Itu sore, pagi, siang, pulang sekolah?
1: Pulang sekolah.
0: Pulang sekolah ya. Jadi kamu pulang sekolah hari Rabu sama Sabtu enggak langsung pulang, langsung ikut latihan basket?
1: Iya.
0: Berarti bawa baju salin ya?
1: Iya.
0: Satu kali latihan berapa jam biasanya? Enggak tentu, satu jam, dua jam?
1: Dua jam.
0: Dua jam. Jadi pulang, pulang sekolah biasa jam berapa sih? Kelas 6?
1: 12 lebih 10 menit.
0: 12 lebih 10 menit. Itu berarti istirahat sebentar, salin, terus langsung ikut latihan ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau kemarin persiapan menjelang ikut perbaspakapnya berapa lama itu latihannya? Digodok, dilatihnya berapa lama?
1: Sekitar 2 bulanan.
0: 2 bulan. Ada tambahan waktu enggak menjelang ikut cup? Tambahan enggak. Waktu latihan enggak ya? Tetap Rabu sama Sabtu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau selain tadi latihan di sekolah, ada nambah waktu latihan lagi enggak di rumah kamu?
1: Enggak.
0: Latihan sendiri gitu, dribble, shooting.
1: Iya.
0: Ada latihan ada. Sendiri ya di rumah ya. Kalau fasilitas berarti di sekolah cukup lengkap ya untuk latihan basket. Di rumah juga ada ya fasilitas
1: ada.
0: Untuk latihan basket, minimal ada bola ya sama ring buat shooting-shooting ya. Terusnya kemarin kamu kan ditunjuk jadi leader ya, jadi kapten tim. Gimana perasaannya? Senang, bahagia, deg-degan?
1: Deg-degan.
0: Deg-degan. Karena lawannya sama-sama tim SD ya. Kemarin
1: iya.
0: Main berapa kali sih sampai di final sampai juara? Berapa tim yang dilawan? Berapa SD?
1: Lima.
0: Dari awal main sampai final sampai juara 5.
1: Iya.
0: Yang paling susah, lawan yang paling susah dari SD mana?
1: Pare 2.
0: Itu ketemunya di mana?
1: Final.
0: Berarti lawan Pare 2 termasuk susah. Skornya kejar-kejaran enggak?
1: Enggak
0: ya. Berapa? Finalnya hasil akhirnya berapa?
1: 28 sama 12.
0: 28 sama 12. Cukup jauh ya. Tapi termasuk susah lawannya SD Pare 2.
1: Iya.
0: Oke. Terus dari ini, dari orang tua, dari guru. Kemarin mainnya di mana sih perbaspakap itu?
1: Di dekatnya Gereja Katolik.
0: Dekatnya Gereja Katolik. Itu kemarin pas waktu tanding ada yang ngedukung gak dari teman-teman, dari guru atau orang tua datang langsung jadi supporter? Banyak ya.
1: Guru-guru sama teman-teman pada datang.
0: Datang semua. Terus dari orang tua?
1: Iya.
0: Datang juga, dukung langsung kamu ya?
1: Iya.
0: Jadi supporter paling depan gitu ya, teriak-teriak ya. Nah terusnya kayak kamu posisinya apa sih? Di
1: Playmaker
0: nomor 1 ya.
1: Iya.
0: Jadi pengatur serangan ya, pengatur
1: iya.
0: Permainan. Nah kalau pengatur permainan gitu, kamu lebih porsi latihannya lebih dibanyakin yang apa sih? Entah shooting, bawa bola, dribble.
1: Dribble sama shooting.
0: Dribble sama shooting ya untuk porsi latihannya ya dibandingkan dengan yang lain. Nah kalau dari pelatihnya sendiri, pelatihnya tuh dari bapak ibu guru di sekolah atau ada pelatih khusus yang didatengin sekolah?
1: Khusus
0: ya. Jadi memang pelatih basket ya. Jadi benar-benar didatangkan pelatih basket khusus untuk ngelatih tim

0: sekolah sini ya.
1: Iya.
0: Oke. Dari semua latihan yang sudah dijalani, paling berat sampai misalnya kecapean banget gitu, atau mungkin sampai pengen muntah kalau latihan fisik, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Berarti santai latihannya.
1: Iya.
0: Oh gitu, latihan santai. Paling sering dilatih apa sih dari pelatih basketnya? Yang paling sering dilatih dribble, shooting.
1: Dribble.
0: Paling dasar ya.
1: Iya.
0: Paling dasar untuk dilatih. Nah, kalau selain, nah kamu kan tadi cerita kalau kamu tuh awalnya dari sepak bola, terus sekarang beralih ke basket. Kalau ke depan ada kegiatan-kegiatan atau ada cup-cup lagi, ada kejuaraan-kejuaraan lagi. Terus misalnya kamu sama-sama ikut di sepak bola sama ikut di basket, cara ngaturnya gimana? Cara ngatur waktunya?
1: Selain di hari yang ada latihan bolanya, aku latihan basket.
0: Gitu. Jadi udah terjadwal ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi jadwalnya udah kamu, itu kamu yang nentukan jadwalnya atau dibantu sama orang tua atau sama dari guru?
1: Saya sendiri.
0: Oh, udah bisa ya, udah bisa ngatur jadwal sendiri. Nah, terus kemarin selain Perbaska Cup, udah pernah ikut kejuaraan apa lagi?
1: Kalau basket baru yang baru di Perbaspa.
0: Kalau bolanya udah pernah belum?
1: Udah
0: pernah.
1: Banyak.
0: Oh, banyak. Kalau udah pernah banyak, selain dari basket tadi, penghargaan atau kejuaraan-kejuaraan yang tadi kamu ikutin, yang juara misalnya dari bola, udah pernah juga?
1: Udah.
0: Juara berapa, juara apa, di turnamen apa?
1: Juara satu.
0: Juara satu sepak bola.
1: Iya.
0: Putri.
1: Aku
0: campur.
1: Aku cewek sendiri.
0: Oh, kamu berarti campur ya sama ya. Laki-laki. Oh gitu. Juara satu dia, terus juara satu kejuaraan sepak bola ya. Oke. Kalau misalnya waktu pertandingan basket ya, kita balik ke basket. Waktu pertandingan basket itu kan waktu di lapangan ya. Waktu di lapangan biasanya tegang, biasanya nervous, deg-degan. Cara kamu nanganin biar enggak tegang, biar enggak deg-degan gimana?
1: Pede. Iya.
0: Pede aja ya.
1: Sama itu.
0: Sama apa?
1: Fokus.
0: Biar enggak deg-degan, biar enggak nervous gitu ya. Cukup pede dan juga nervous. Kalau sebelum berangkat ke tempat pertandingan, biasanya hal-hal apa yang kamu lakuin atau tim kamu lakuin?
1: Pemanasan,
0: terus
1: sama sarapan.
0: Sarapan penting ya, sarapan.
1: Yeah.
0: Sarapan, pemanasan, minta doa dulu enggak sih sama orang yeah. tua, sama guru?
1: Iya. Yeah.
0: Tetap ya, minta doa ya. Minta doa biar bisa dilancarkan dan menang. Terus pertandingannya kan kemarin itu ya berjalan 5 kali ya, satu putaran 5 kali. Ada sempat pada waktu pertandingan ada sempat terjadi ketegangan-ketegangan gitu enggak sih, atau ada yang cedera? Biasanya kan terjadi body contact, terusnya saling menghalangi gitu. Ada enggak?
1: Ada. Aku pas hari pertama tanding salah ambil bola.
0: Terus
1: tanganku kesleo.
0: Kesleo. Itu hari pertama tanding.
1: Iya.
0: Terus masih bisa lanjut tapi?
1: Masih
0: bisa lanjut sampai main di final.
1: Iya.
0: Luar biasa. Jadi sempat kesleo, terus berarti keluar dulu ya dari lapangan ya.
1: Enggak, tetap main sampai selesai.
0: Tetap main, keselio tetap main.
1: Iya.
0: Enggak sakit.
1: Sedikit.
0: sakit sedikit tapi ditahan ya.
1: Iya.
0: Ditahan terus akhirnya bisa membawa tim SD Pare 1 jadi juara di Perbasa Cup. Oke, terusnya kalau dari satu tim kamu di SD Pare 1 ini yang lainnya tuh dalam bermain gitu ya, dalam bermain itu seperti apa? Bisa bermain kompak, terusnya bisa bermain saling kerjasama ya, sehingga bisa jadi juara gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kamu termasuk ini juga, termasuk pemain inti juga di tim Pare 1 ini.
1: Iya.
0: Kemarin ngitung itu enggak? Ngitung poin enggak? Sempat ngitung poin enggak? Kamu cetak berapa?
1: Pas pertama tanding aku nyetak 12 poin.
0: 12 poin. Sampai terakhir final? Enggak, ngitungin lagi.
1: Enggak.
0: Banyak berarti ya. Poinnya dicetak. Oke, berarti kalau dari Bapak pelatih atau pelatihnya perempuan atau
1: laki-laki?
0: Oke, dari Bapak pelatihnya nih ya. Saran atau masukan mungkin ada yang biasanya kan Bapak pelatih bisa ngelihat sendiri ya potensi dari pemainnya. Kalau dari pelatih kamu sendiri ngelihat kamu yang sekarang ini seperti apa, terus kasih masukan apa untuk biar bisa lebih mainnya lebih bagus lagi? Ada nggak? Pernah diomongin nggak dari sama pelatihnya? Kamu udah bagus nih dribblenya, shootingnya. Nanti perbaiki lagi gini. Pernah nggak?
1: Pernah.
0: Pernah. Seperti apa?
1: Katanya diperbaikin.
0: Apanya?
1: Lebih diperbaikin dribblenya dulu.
0: Dribblenya ya. Oke, dribblenya. Berarti sekarang udah mulai ini ya, perbaiki dribblenya ya.
1: Iya.
0: Kalau dari guru-guru, dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, selain dukungan tadi fasilitas, terusnya juga dukungan datang langsung ke tempat pertandingan, apalagi sih dukungannya?
1: Ngasih semangat buat
0: semangat
1: yang ikut
0: tanding. Kemarin hadiahnya berupa apa hasil juara satu kemarin?
1: Piagam, piala dan juga tip dari kepala sekolah.
0: Oh, dari Bapak, dari Ibu kepala sekolah dikasih hadiah ya. Kalau dari penyelenggaranya ada hadiah uang pembinaan gitu? Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, berarti piagam sama piala aja. Tapi itu merupakan kebanggaan sendiri ya buat kalian tim basket putri dan juga putra dari SD 1 sendiri. Kalau kamu sendiri ke depan, cita-citanya kamu kan udah bisa di sepak bola sama basket, lebih pilih mana?
1: Sepak bola.
0: Lebih pilih sepak bola?
1: Iya.
0: Jadi abis kalau enggak ada turnamen, kamu lebih milih ke sepak bola. Tapi kan kamu main di tim yang laki-laki semua.
1: Papa sudah ngomong kalau udah SMP mau dipindahin ke Solo.
0: Oh, jadi dari orang tuanya mau dipindahin ke Solo. Kalau futsal udah pernah nyoba belum?
1: Belum.
0: Belum pernah.
1: Sama pelatih bola enggak boleh futsal dulu.
0: Oh, gitu. Sama pelatih bola enggak boleh. Kamu kalau di bola posisinya apa?
1: Striker, sayap, kalau enggak back.
0: Oh, gitu. Pindah-pindah ya. Terus harapan ke depan nih, harapan ke depan atau cita-cita keinginan kamu ke depan terkait dengan olahraga yang kamu senangi, yang kamu gemari, entah itu basket atau bola.
1: Ingin bermain di luar negeri.
0: Oke, impiannya pengen bermain di luar negeri. Oke, adik-adik, semoga kita doakan ya impian Meme ini bisa terwujud, bisa bermain bola atau basket.
1: Bola.
0: Pengen main bola main sepak bola di luar negeri. Semoga bisa terwujud ya. Berarti selepas ini nanti kamu tinggalin tim basket kamu dong?
1: Enggak.
0: Tetap kalau ada turnamen tetap ikut.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga adik-adik semuanya, itu tadi perbincangan saya sama Meme. Jadi Meme ini merupakan kapten tim sepak kapten tim bola basket putri SDN 1 Pare yang berhasil membawa timnya meraih juara 1 Perbas Cup Putri yang diadakan di Kecamatan Pare ini, mengalahkan 5 tim lawan ya, dari mulai babak awal sampai final. Sampai di final mengalahkan SDN 2 Pare dengan skor 28-12 tadi ya. Nah, kalau dari kemarin sudah selesai, ke depan ada kegiatan atau kejuaraan apa lagi yang pengen diikutin? Udah ada info belum?
1: Ada, Oktober mau bertanding di Semansa.
0: Semansa, ya. Antar SD juga.
1: Iya.
0: Oke deh, mudah-mudahan nanti bisa berhasil juara satu lagi ya, tim putra maupun tim putrinya SDN 1 Pare. Amin. Terusnya, cita-cita kamu?
1: Menjadi atlet.
0: Jadi atlet sepak bola ya?
1: Iya.
0: Ada pesan gak buat teman-teman yang sekarang juga mungkin pengen punya prestasi kayak kamu?
1: Tetap semangat untuk berlatih.
0: Tetap semangat untuk berlatih ya, apapun keadaannya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik pendengar, itu tadi perbincangan kita dengan Meme atau Aska Delia Quensira Fadelita, kapten tim bola basket SDN 1 Pare yang berhasil membawa timnya juara 1 di Perbaska Cup Putri yang diadakan di Pare. Kita akan kembali untuk perbincangan lebih lanjut dengan guru pendamping dari Meme, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, balik lagi di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Adik-adik, kita masih lanjut ya di Idola Indonesia Layak Anak edisi hari Minggu ini. Minggu pagi ini, sambil kalian nyantai-nyantai di rumah ya, atau sambil kalian dalam perjalanan, mungkin sedang jalan-jalan dalam perjalanan, semoga juga perjalanannya bisa berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Amin. Tadi kita membahas dari SDN 1 Pare, ada kemarin sempat mengikuti Perbaspakap Putra dan Putri dan juga sama-sama juara satu nih. Tadi kita udah ngobrol sama kapten tim putrinya, ada adik Mei atau Aska Delia Quensira Fadelita, tapi lebih akrab dipanggil Meme. Sekarang kita lanjut ngobrol sama Bapak Guru Pendamping, ada Bapak Windu. Halo, selamat pagi Pak Windu.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Pak Windu, kita ngobrol lagi nih, ketemu lagi ya. Sekarang kita bahas tim basket. Kalau ngomongin basket sendiri, tim basket di SD 1 Pare ini awal mulanya dari tahun berapa sih Pak? Kalau boleh tahu.
2: Baru 3 bulan. Jadi memang sebelumnya sudah diflorkan di kegiatan kelompok guru olahraga.
1: Iya.
2: Mau ada event turnamen basket. Rencana bulan September.
1: Iya.
2: Tapi tak tahu mendadak berubah menjadi bulan Juli, ya. Juli. Jadi maju 2 bulan. Kok bisa? Jadi sebelumnya itu enggak ada. Enggak ada ekstra basket itu enggak ada.
1: Oh, gitu.
2: Karena ada momen saya sampaikan ke anak-anak, ini sebentar lagi ada event basket antar SD sekecamatan Pare. Terus akhirnya anak-anak latihan. Tahu-tahu jadwalnya berubah maju 2 bulan.
1: Oh.
2: Ya, akhirnya sama pelatihnya ya thrilling is wes enggak apa-apa. Memang sebelumnya belum ada, jadi awam
1: dadak sama sekali. Juga ya berarti.
2: Dadak itunya.
1: Luar biasa, dadak tapi bisa jadi juara satu.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Oke. Berarti tadi kan ada pelatih khusus ya, Pak ya,
2: yang
1: didatangkan.
2: Pelatih khusus yang itu memang wali murid juga.
1: Oh, wali murid juga.
2: Anaknya juga ikut juga.
1: Oh, gitu. Jadi sekalian sekalian.
2: Dia juga mantan pebasket juga gitu.
1: Oh, mantan pebasket juga. Itu
2: jadi itu tupoksi memang anaknya itu.
1: Iya, jadi memang satu kali ya sambil menyelam sambil minum air.
2: Okay.
1: Berarti satu kali latihan langsung digabung putra putri itu Pak?
2: Iya.
1: Oke. Satu kali latihan.
2: Tapi ada yang nampingi istrinya juga.
1: Oh, ikut juga bantu.
2: Iya, ikut bantu.
1: Kalau dari Pak guru ikut dampingi juga.
2: Saya ya, saya yang nampingi.
1: Ikut dampingi juga, tapi lebih ke Pak pelatihnya.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Kalau dari pelatihnya sendiri, itu berarti persiapannya cukup singkat, luar biasa bisa meraih prestasi. Kalau dari awal, begitu Bapak tadi cerita pengen ada kompetisi basket.
2: Ya.
1: Minat anak-anak seperti apa Pak?
2: Gimana Mas?
1: Minat anak-anak untuk ikut.
2: Semangat banget anak-anak.
1: Semangat
2: senang
1: banget.
2: Iya.
1: Malah banyak yang daftar.
2: Pengennya itu ingin tanding di luar acara.
1: Wah.
2: Ada event seperti itu. Jadi apa ya bilang?
1: Karena udah ngerasain euforia
2: ya sama klub lain gitu. Inginnya seperti itu setelah menjadi juara. Sparring gitu, sparring sama klub mana ke mana gitu.
1: Cukup ini ya, cukup percaya diri juga berarti ya anak-anak ya.
2: Semangatnya luar biasa anak-anak, biarpun baru semua itu.
1: Iya. Termasuk kaptennya nih ya, ada Meme sama Dio ya. Terus dari awal Pak, dari awal tadi Bapak bilang diumumin ke siswa-siswi,
2: yeah.
1: Proses pembentukan tim pada saat awal mulanya seperti apa, Pak?
2: Memang kita batasi yang ikut ekstra basket itu sudah dikasih tahu,
1: yeah.
2: Yang ikut itu kelas 4, 5, 6. Jadi untuk kelas bawah memang dibatasi nggak boleh ikut,
1: yeah.
2: Kalau boleh ikut meminta nanti beludak, nanti banyak. Dibatasi kelas 4, yeah. 5 aja, mm-hmm. Kita lihat. Jadi, yeah, sama pelatih yang kelihatan potensi itu yang di drilling. Ada kan yang ikut tapi kelihatan enggak potensi, yeah. ininya kurang, yang tahu kan pelatih. Akhirnya di memang ada sebagian sebelumnya yang ikut perpespa kayak Dio. Sebelum ada itu sudah dia ikut.
1: Memang udah ikut, yeah, di klub ya dia.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau seleksinya tadi berarti ada seleksi tersendiri ya Pak ya dari tim pelatih ya?
2: Ya ikut tapi yang diutamakan yang ini sudah ditunjuk gitu.
1: Sudah ditunjuk ya. Itu proses seleksinya berjalan terus berarti ya Pak?
2: Ya.
1: Kalau misalnya nanti ada kompetisi lagi, ada kejuaraan lagi, berarti ada promosi degradasi nggak tuh Pak dari pemain-pemain yang dipilih?
2: Kalau ya enggak, kalau ekstra kan bebas teman saya.
1: Bebas ya.
2: Yeah.
1: Tetap nanti dilihat lagi dari kemampuan anak-anaknya ya, yeah, Pak ya. Dari
2: kelihatan yang potensi ya, yang mana itu yang dikirim ke sana gitu. Memang dibatasi kan jumlahnya enggak. Yeah. Terus yang ekstra ikut semua, waduh. Mungkin ikut nyuporteri juga gitu.
1: Tapi berarti banyak peminatnya juga Pak ya?
2: Ya alhamdulillah.
1: Banyak peminatnya. Terus waktu latihannya, tadi waktu latihannya cuman sekitar 2 jam ya Pak ya?
2: Iya, jam 1 sampai jam 3.
1: Jam 1 sampai jam 3.
2: Hari Kamis ini nanti.
1: Hari Kamis.
2: Jadi anak-anak pulang jam 12.15, terus ada songa, jadi ekstra agama jam 1 mulai ekstra paket sampai jam 3. Tapi biasanya molor. Jam 3 lebih pasti itu.
1: Oh gitu.
2: Saking asiknya.
1: Baik, tapi anak-anak seru ya, menikmati ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari pihak sekolah sendiri, dari guru-guru dalam proses pembentukan tim basket ini sampai mendukung pada saat kejuaraan, itu seperti apa Pak?
2: Ya terutama yang berperan pelatih sama guru pendampingnya aja. Nanti kalau guru-guru yang lain kalau mau tampil gitu pasti dikasih tahu, ngasih supporter ke sana, ikut hadir pasti itu, ngasih semangat anak-anak.
1: Terus kalau komunikasi sama orang tua terkait dengan latihan dan juga kegiatan-kegiatan ekstranya,
2: iya,
1: seperti kejuaraan, seperti apa nih Pak?
2: Sangat senang sekali orang tuanya, senang, ya? Sangat
1: bangga,
2: sangat
1: ya,
2: antusias ya, banggan,
1: bangga,
2: risau-risau.
1: Baik, jadi cukup antusias dan juga cukup bangga gitu ya dengan adanya kegiatan ekskul basket ini ya, ekskul basket, dan juga orang tuanya tentu mendukung,
2: sangat mendukung,
1: sangat mendukung ya. Nah kalau dari mungkin ada setelah berjalannya waktu ada tantangan atau kendala yang dihadapi Pak dari perjalanan tim basket putra putri SD 1 Pare ini?
2: Alhamdulillah sampai saat ini belum
1: ada.
2: Entah tanya nanti masalah berjalannya waktu ya. Sementara ini belum, karena yang kita ikuti kan baru satu kali ini ya. Jadi belum banyak kendala, belum ada.
1: Kemarin sempat pada saat pertandingan ada yang cedera nggak sih Pak?
2: Ada. Meme ini juga cedera.
1: Selain terus, Meme yang cedera parah gitu.
2: Kevino juga. Ya. Siapa lagi Meme?
1: Angel
2: juga. Ya. Ya IPL biasa Mas, kalau dalam turnamen seperti itu pertandingan nanti pasti ada cedera itu biasa. Tapi anak-anak ya nggak patah semangat. Tetap semangat terus.
1: Penanganannya seperti apa Pak untuk adik-adik?
2: Ya, alhamdulillah itu cederanya kan cedera kecil, jadi nggak sampai
1: ringan, ya,
2: sampai parah gitu ya. Jadi ya ditangani PTKK gitu aja, dikasih minyak, tapi sampai 2 hari ya masih bengkak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 3 hari, sampai 3 hari. Ya di bawah tempat pijat juga ini.
1: Itu kemarin berapa berapa lama Pak pertandingannya? Kejuaraannya berapa hari?
2: Berapa hari? 5 hari, tapi kita kan enggak ada jadwalnya sendiri-sendiri, kita main hari keberapa-keberapa gitu. Jadi totalnya 5 hari.
1: Berarti
2: dari awal babak penyisihan sampai final memakan waktu 5 hari. Okay. Tapi kita enggak ya 5 hari full enggak.
1: Jadi 5 hari ya. Yeah. Paling enggak 1 hari 1 pertandingan gitu ya. Terusnya Pak, kalau misalnya dari yang sudah berjalan ini, sudah berjalan, prosesnya anak-anak kan mungkin basicnya nggak semuanya main basket ya, nggak semuanya udah ikut klub kayak Dio. Jadi ada beberapa mungkin yang nggak tahu basket seperti apa. Nah itu cara untuk ngasih informasinya gimana Pak?
2: Iya, triknya pelatih itu memang disamaratakan yang bisa, yang sudah kelihatan mahir disendirikan. Tapi gitu, kalau yang belum dilatih dari awal dribble, kejar dribble gitu. Yang terutama kan itu dalam permainan basket.
1: Nah, terus sampai akhirnya terbentuk tim. Putra putri itu jarak berapa lama Pak? Jarak berapa lama latihan?
2: Ya 3 bulan itu.
1: Iya. Oh, akhirnya terbentuk tim yang mewakili SDN 1 Pak di Perbas Pakap. Nah, seterusnya setelah ini nih Pak ya, kegiatan atau kejuaraan yang nantinya pengen diikutin lagi.
2: Iya.
1: Ada atau enggak Pak?
2: Ada di Semansa ya, rencananya gitu. Semansa
1: itu. Itu putra putri nanti.
2: Putra putri
1: ya. Persiapannya sampai sejauh ini?
2: Sejauh ini ya masih biasa.
1: Nanti menjelang.
2: Tapi nanti kalau mendekati nggak tahu lagi kita ada tambahan jam latihan. Biasanya seperti itu.
1: Gitu
2: ada
1: ya.
2: Drilling lagi ya. Biasanya semakin. Minggu ke latihan, minggu latihan gitu.
1: Gitu. Mungkin ada tambahan minggu. Ya untuk mendekati jam waktu latihannya.
2: Ya.
1: Nah kalau dari tim putrinya sendiri Pak, tim putrinya sendiri kemarin banyak juga peminatnya untuk masuk tim basket.
2: Banyak.
1: Seberapa puluh orang yang pengen bergabung?
2: Totalnya kemarin yang ikut ekstra basket itu ada 50. Total ya 55 kalau enggak salah.
1: 55 ya.
2: Iya.
1: Jadi diambil setengah
2: itu,
1: ya.
2: Itu dibatasi dari kelas 3 45.
1: 456 ya.
2: Iya, 4563 enggak loh Mas ya.
1: Nah, terus diambil setengahnya ya untuk jadi tim basket. Nah, kalau ke depannya ini kan baru.
2: Yeah.
1: Dan itu juga karena mau ada turnamen. Ke depannya bakalan terus lanjut tim basket di sekolah ini atau bagaimana Pak? Atau nanti cuma menjelang turnamen aja?
2: Ya harapannya kita berlanjut terus Mas. Jadi biar bisa membawa nama lomba kita. Oh ada basketnya juga Marisa itu kan.
1: Jadi nambah peminat untuk peserta didik yang mau daftar.
2: Iya.
1: Oke. Kedepannya dari guru-guru dari kepala sekolah yang ada di SD 1 Pare ini untuk agar lebih mengembangkan potensi siswa yang ada di sekolah ini seperti apa Pak?
2: Dari bidang olahraga ya?
1: Iya.
2: Iya. Di sini selain ekstra basket masih juga ada ekstra tari, ekstra lukis, ekstra keagamaan. Jadi memang banyak ekstra-ekstra di lembaga sini. Ekskulnya itu banyak.
1: Banyak ya, jadi itu bisa ini ya, peserta didik bisa memilih gitu ya Pak.
2: Iya.
1: Milih sendiri potensi apa yang ingin dikembangkan di sekolah.
2: Di sekolah ini ya.
1: Tapi biasanya berlanjut nggak sih Pak kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sudah dibangun seperti sekarang ini tim basket ini nantinya ke depan akan seperti apa, lalu juga akan ikut kegiatan-kegiatan seperti apa lagi kejuaraan-kejuaraan ke depannya?
2: Sementara kan ya kita ikuti yang di lokalan sini aja Mas ya. Ya memang baru kali ini ada juga di Kecamatan Pare. Memang harapannya dari Perbaspa itu dia mengacu ke Kecamatan Wates.
1: Iya.
2: Yang mana Kecamatan Wates itu sudah dari tahun yang dulu sudah ada momen okay. seperti ini, event seperti ini, tapi di Kecamatan Pare kan belum ada baru kali ini. Makanya di lembaga Asian Paris satu ini dengan adanya itu anak-anak saya kasih informasi juga kok banyak yang tertarik juga antusias, begitu juga orang tuanya sangat mendukung. Harapannya ya kedepannya juga berjalan terus.
1: Oke.
2: Iya.
1: Ya, ke depan harapannya bisa lanjut terus ya,
2: lanjut
1: untuk
2: terus,
1: basket
2: ya.
1: Ini. Kalau dari tim putrinya nih Pak, tim putrinya yang sudah ada. Tim putri kan kalau dibandingkan tim putra mungkin ya, secara minat apakah sama seperti tim putra, banyak peminatnya Pak?
2: Alhamdulillah hampir sama Mas.
1: Hampir sama.
2: Iya hampir sama, banyak juga.
1: Oke. Terus dari segi skillnya Pak?
2: Kalau dari segi skill, putri juga banyak yang ikut perbaspa anak 4 Mei ya.
1: Jadi sebelumnya banyak juga
2: iya,
1: ya
2: yang ikut. Dengan gabung adanya itu akhirnya di dia juga nambah jam latihan ikut perbaspa sana juga.
1: Akhirnya minat terhadap olahraga basket bertambah juga ya Pak ya. Untuk anak-anak terutama putri. Sebelumnya
2: enggak ada, enggak sama
1: ada
2: sekali
1: ya.
2: Wis.
1: Berarti memang harus dibangun gitu Pak ya. Kita juga harus ikut bantu mengarahkan juga memfasilitasi terkait dengan kegemaran olahraga membiasakan diri anak-anak untuk berolahraga. Karena kalau di zaman sekarang ini kita lihat untuk olahraga mungkin kurang ya, karena
2: kurang
1: fasilitas yang ada di rumah mungkin dari anak-anak sudah sebagian
2: kurang,
1: besar
2: iya.
1: Juga ditambah ada gawai, ada handphone difasilitasi.
2: Terutama itu iya. Sangat berpengaruh sekali.
1: Dengan adanya tambahan ekstrakurikuler basket ini juga semakin menambah minat anak-anak untuk berolahraga Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari anak-anak sendiri responnya begitu pertama kali tadi kan begitu antusias, terusnya setelah menjuarai, setelah jadi juara satu, apalagi double ya, mengawinkan putra dan putri juara satu di Perbaspa Cup. Responnya dari anak-anak dan juga dari orang tua setelah kejuaraan tersebut seperti apa Pak?
2: Tambah lebih semangat ya.
1: Tambah
2: anak-anak
1: lebih semangat
2: iya.
1: Ya. Orang tuanya juga ya.
2: Orang tuanya juga gitu.
1: Dukung ya. Kalau dari orang tua nih biasanya, mohon maaf, kadang orang tua ada ikut campur bisikin pelatihnya gitu ya. Pak, anak saya kok nggak dimainin? Pak, anak saya kok nggak dipasang atau nggak kepilih? Dari orang tua di.
2: Ada juga.
1: Ada juga.
2: Itu ya memang muncul. Nah, tapi kita kan nggak bisa
1: intervensi.
2: Iya, kan yang menentukan pelatih. Yang tahu kondisi kan pelatih, iya.
1: Terus kalau dari ada hal seperti itu tanggapannya seperti apa, Pak? Dari pihak sekolah?
2: Ya, hal seperti itu memang wajar, kita enggak bisa memaksakan, Mas. Makan kita serahkan kepada yang bersangkutan, maksudnya yang tahu persis kan pelatihnya. Kita kan hanya mendukung.
1: Oke deh, jadi itu ya, dari tetap ada ya dari wali murid, dari orang tua murid yang ya
2: anaknya enggak iya ada
1: pengen,
2: betul sekali
1: pengen itu. Anaknya bisa ikut juga gabung.
2: Iya.
1: Tapi dari tim yang sudah terbentuk sekarang ada kemungkinan nanti bongkar pasang lagi enggak Pak?
2: Kalau belum bongkar pasang enggak Mas, tapi ya regenerasi, maksudnya
1: regenerasi
2: yang baru ya.
1: Paling yang kelas
2: yang,
1: 6
2: yang kelas 6 kan sudah
1: udah
2: on nantinya
1: ya.
2: Iya, harapannya okay. Seperti itu.
1: Oke, jadi termasuk dua kapten tim ini nanti ya harus sudah ada regenerasinya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Dio sama Meme. Oke deh Pak, mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi penutup kita pada kesempatan hari ini yang pengen disampaikan dari pihak sekolah.
2: Saya
1: iya.
2: Ya, terima kasih kami sampaikan kepada RRI yang telah memberi kesempatan untuk tampil di RRI, yang mana SDN Paris 1 ini ada klub basket, ya biarpun baru diadakan sekali ya perdana, ya alhamdulillah anak-anak juga latihannya dadak bisa meraih juara satu baik tim putra maupun putri. Sudah itu aja Mas. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Windu sebagai guru pendamping ya dari tim olahraga basket putra putri SDN 1 Pares. Semoga semakin sukses nih ya. Amin. Untuk tim basket putra putri SDN 1 Pares dan juga ekskul-ekskul lainnya ya.
2: Amin.
1: Semoga semakin sukses. Baik adik-adik, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Windu, guru pendamping dari tim basket putra putri SDN 1 Pares. Dengan ini maka berakhir juga perjumpaan kita di Idola Anak Indonesia Layak Anak edisi hari Minggu ini. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan juga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik ya, bagaimana kita bisa meraih prestasi walaupun dalam waktu yang singkat, tapi kalau kita terus berlatih, tidak patah semangat dan juga mengikuti instruksi dari pelatih, guru, tidak lupa juga minta doa dari orang tua, dari guru, dari pembina semuanya, akhirnya kita bisa meraih prestasi yang gemilang, bisa meraih juara seperti apa yang kita impikan. Seperti halnya apa yang tadi disampaikan oleh Meme, kapten tim putri basket SD 1 Pare. Terima kasih sudah mengikuti kami di Idola Anak Indonesia Layak Anak edisi hari Minggu ini. Saya Rifki Royan, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.
3: Baik, mendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kepercayaan kita dalam penyajian Idola Indonesia Layak Anak. Mudah-mudahan bisa menemani akhir pekan Anda ya di pagi hari ini. Sekali lagi mendengar ya, tepat pukul 10 kita bergeser dalam penyajian Kediri siang ini, musik dan informasi sampai dengan tim rapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lanjutan program Kediri siang ini nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan tim rapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Erwanda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu di hari Ahad 11 Oktober 2026. Kediri siang ini nih hingga pukul 15 nanti akan ditemani oleh Rifki Royan ya, dengan beragam program juga informasi sambil menikmati hari libur Anda di kesempatan hari ini ya, juga menikmati waktu bersama keluarga ataupun juga waktu bersama dengan orang terkasih, orang tersayang, atau juga yang sedang berkegiatan di kesempatan hari ini. Semoga segala kegiatan atau aktivitasnya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan ya, dalam perjalanan juga supaya berhati-hati di jalan ya. Dengan beragam informasi nanti juga akan kami hadirkan dalam Kediri siang ini hingga pukul 11. Lalu ada warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11. Setelah itu juga kami hadirkan skoci dan juga rendang ya. Tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang

Tengasko menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk operasional program MBG di BGN memasuki tahap penuntutan. Penuntutan dengan nilai kerugian negara mencapai 863,8 miliar. Kejaksaan Agung atau Kejagung RI menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk diproses menuju persidangan. Pelimpahan tahap 2 dilakukan tim penyidik koneksitas pada Jampit Mil Kejagung di Gedung Menara Kartika Adiaksa pada hari Jumat 9 Oktober kemarin. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa penyerahan tersebut bagian dari proses hukum dugaan penyimpangan pengadaan kendaraan operasional BGN periode 2025-2026. Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik menemukan persoalan pada pengadaan sebanyak 19.269 unit motor listrik. Belasan ribu motor listrik tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional program MBG. Nah, pendengar, dari jumlah tersebut terdiri atas 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit motor listrik jenis skuter atau bebek. Dari keseluruhan kendaraan yang diadakan, ribuan unit dilaporkan diserahkan tanpa komponen baterai sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Permasalahan pengadaan tidak berhenti pada kelengkapan baterai saja, pendengar, karena seluruh kendaraan roda 2 yang diserahkan juga dilaporkan belum memiliki plat nomor kendaraan dinas. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional, sekaligus juga menghambat pencatatan dalam inventaris barang milik negara. Kerugian negara ditaksir mencapai 863,8 miliar rupiah.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan Bulan Bahasa dan Sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

yakni kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

0: Anda masih mendengarkan Kediri siang ini, pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama Siap Siaga Jatim merancang pedoman pesantren tangguh bencana atau pestana sebagai refleksi atas kejadian runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hazini Sidoarjo setahun lalu. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto dalam keterangannya di Sidoarjo Sabtu kemarin mengatakan bahwa kegiatan yang dikemas dalam fokus group discussion atau FGD tersebut ditujukan untuk merancang pedoman pelaksanaan pestana. Nah, benar, dari sekitar 7.430 pesantren yang ada di Jawa Timur, sekitar 5.930 pesantren ternyata memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Kabid Pendidikan PD Pontren Kemenag Jatim Imam Turmidi juga mendukung upaya rintisan yang digagas oleh BPBD Jatim tersebut karena menurutnya pembentukan pestana sangat penting mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

Berkat Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan pembangunan pabrik menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Amran menegaskan bahwa industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap. Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan juga harga. Nah, padahal pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut melalui studi kelayakan atau feasibility study. Kebutuhan investasi awal diperkirakan sekitar Rp200 miliar per pabrik dan berpotensi meningkat menjadi Rp250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging. Nantinya hasil peternakan yang melimpah bisa diolah menjadi produk dengan daya simpan dan juga pemanfaatan yang lebih luas. Skema tersebut diharapkan mengurangi risiko kerugian peternak ketika pasokan meningkat dan harga produk segar tertekan. Dukungan terhadap rencana tersebut disampaikan oleh Li Cahyadi, anggota Pinsar sekaligus pelaku usaha peternakan melalui PT Bereh Poultry Indonesia di Subang. Dirinya menilai pembangunan pabrik pengolahan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pasar telur dari peternak lokal. Demikianlah informasi dari Kediri siang ini di kesempatan Minggu 11 Oktober 2026. Nanti jangan lewat ya pendengar, tepat pukul 11 ada informasi terkait dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta. Lalu kami akan kembali menyapa Anda setelah mendengarkan dinamika olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Yang informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, ia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG juga melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Velhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang 2 kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan.
3: Und was Sie an bemerkenswert.
1: Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pembalap Mar Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta dari Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung

Ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.

Siun yang kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang.

0: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Saya setuju kita menciptakan banyak peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
0: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober.

0: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menyambut tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Amalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrei muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half. I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing. And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time. But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure, and in one second action they draw. And after that we took many risks with the substitutions. We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aep Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
3: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya, dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekas

tambahan 3 poin ini. Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Kalis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Siudari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi dulu, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik, tapi ini semua kenangan berkat orang tua dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi

Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSP Sepia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSP Sepia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda ikuti bersama Dinamika Olahraga dari Pro 3. Pendengar, siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kebetulan kita sudah bersama dengan reporter, ada reporter Ani Hasanah yang akan berbagi kabar untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membuka kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian 1000 kacamata gratis bagi guru, TK, TPQ, dan guru PAUD. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Gedung Islam Center Surabaya, di mana sudah ada 1000 guru RA, TK maupun guru PAUD dan juga guru TPQ dari sejumlah wilayah dari Jawa Timur ini yang akan melakukan pemeriksaan mata gratis dari persembahan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Basnas Yatim, sekaligus mereka nantinya akan mendapatkan kacamata gratis dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dan untuk pemberian secara simbolis akan dilakukan, atau tepatnya ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, yang juga dihadiri Ketua Basnas Jawa Timur M. Gofirin. Dan tampak para guru yang akan menerima kacamata dan juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan mata gratis ini telah hadir di Islam Center sejak pukul 8, di mana pemeriksaan kesehatan mata ini bekerja sama dengan Perdami atau perkumpulan dokter spesialis mata Indonesia. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari Gedung Islam Center Surabaya.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Tidak hanya informasi dari reporter Ani Hasana saja ya di siang hari ini yang bisa Anda update. Kabar lain bersama dengan reporter Oni Arianto juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi-informasi yang sudah kami siapkan ya. Jadi seperti halnya kabar Indonesia memiliki potensi pengembangan panas bumi atau geotermal terbesar di dunia. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya informasi tersebut. Pendengar, kali ini rilis dari BMKG Juanda bahwa Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, BMKG, pada kemarin itu melaporkan sebagian besar wilayah Jawa Timur masih berada dalam kategori hari tanpa hujan atau HTH berturut-turut dengan kriteria kekeringan ekstrim yang yakni lebih dari 60 hari tanpa hujan. Berdasarkan pantauan pos hujan yang diterima oleh BMKG, kondisi ini tercermin dalam 3 pembaruan peta sekaligus: peta monitoring hari tanpa hujan berturut-turut, peta distribusi curah hujan dasar yang 1 Oktober 2026, serta peta prediksi curah hujan dasar yang 2 Oktober 2026 untuk wilayah Jawa Timur. Dan dari sisi distribusi, curah hujan dasar yang 1 Oktober 2026 di Jawa Timur ini secara umum tercatat berada pada kategori rendah. Dan kondisi serupa diperkirakan masih akan berlanjut pada dasarian 2 Oktober 2026 di mana BMKG memprediksi curah hujan secara deterministik tetap berada pada kategori rendah dengan peluang atau probabilistik kejadian tersebut mencapai lebih dari 90%. Dan minimnya curah hujan ini melanjutkan tren kekeringan panjang yang telah berlangsung di Jawa Timur sejak pertengahan tahun. Dan provinsi ini bahkan sempat tercatat sebagai salah satu wilayah dengan periode tanpa hujan terpanjang di Indonesia, dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun sempat mencatatkan rekor hingga 139 hari berturut-turut tanpa hujan pada September 2026 lalu. Dan BMKG mengimbau masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari kekeringan meteorologis tersebut, termasuk krisis air bersih, penurunan produktivitas lahan pertanian, serta potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah yang telah lama tidak diguyur hujan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan simak bersama informasi-informasi dari reporter. Kalau tadi sudah ada reporter Ani Hasana, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Oni Aryanto. Rekan Oni akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal, Indonesia memiliki potensi pengembangan panas bumi atau geotermal terbesar di dunia. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya. Oni, silakan.
1: Ya, pendengar, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt. Namun pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 MW atau hanya 11%. Hal tersebut disampaikan Dr. Mariadi, dosen teknik geofisika Institut Teknologi 10 November atau ITS. Menurutnya potensi panas bumi Indonesia saat ini memang tersebar di berbagai wilayah mulai Pulau Sumatera sampai Papua.
2: Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Gitu. Totalnya perkiraannya adalah 23 gigawatt. Gitu. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
1: Ditambahkan oleh Mariadi bahwa potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan di Indonesia menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan, yakni sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dan Mariadi mengatakan bahwa pemerintah saat ini juga telah menyusun peta jalan dalam pengembangan panas bumi atau geotermal untuk sekitar 10 tahun ke depan. Demikian Oni Aryanto melaporkan kembali ke studio.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih benar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi atau Daop 7 Madiun Jawa Timur intensif melakukan inspeksi malam di sejumlah jalur perlintasan langsung atau JPL untuk memastikan kesiapan sarana keselamatan dan juga kedisiplinan petugas dalam mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa inspeksi tersebut merupakan upaya manajemen untuk memastikan seluruh perangkat keselamatan berfungsi dengan baik dan juga petugas menjalankan prosedur operasional secara disiplin. Inspeksi malam tersebut dipimpin oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi di Lintas Tulung Agung Kediri dengan menyasar JPL 254, JPL 255, dan JPL 256. Pemeriksaan meliputi kondisi sarana dan juga prasarana perlintasan, penerapan standar keselamatan di area kerja, serta kesiapsiagaan petugas penjaga perlintasan sebidang yang bertugas pada malam hari. Nah, pendengar, demikianlah informasi di Kediri siang ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan program Sekoci, Senandung Keroncong, dan juga Campur Sari. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa

0: negara-negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Kediri karena informasi dan inspirasi Senandung Keroncong juga campur sari kami hadirkan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0354311108 atau juga melalui pesan WA kami nomornya 08 1234 600 289 serta 0857253525. Sudah ada penelpon ya yang sudah menghubungi. Selamat siang Skoci.
1: Selamat siang Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Selamat siang Eyang Purba.
1: Alhamdulillah Mas Riki ini ya.
0: Iya betul sekali.
1: Tetap Mas Riki ya, belum ganti ya.
0: Belum ganti.
1: Alhamdulillah. Sehat Mas Riki ya.
0: Iya sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu. Alhamdulillah. Robbin alamin. Tetap semangat mendampingi pendengar sendiri tentunya.
0: Oke.
1: Ya dan nanti tak minta Rondo Banyuwangi Mas ya.
0: Apa?
1: Rondo Banyuwangi.
0: Rondo Banyuwangi.
1: Wadah. Hadirkan. Salamnya untuk Mawan dan selamat siang. Tetap semangat selalu melayani penggemarnya, pelanggannya tentunya juga. Tetap semangat. Juga ada Pak Maryon di Karawang selamat siang. Juga ada Pak Samuel di Kambas selamat siang. Juga ada selalu keluarga. Kalau Pak Untol itu juga begitu itu. Ditunggu Mas Rizki, semangat selalu sama keluarga. Kalau untuk Pak Agus juga ada Pak Sukardi dan Pak Joko. Kalau untuk Popo Pani selamat siang.
0: Selalu.
1: Ada lagi Pak Munoto selamat siang. Bu Sita selamat siang juga. Kalau untuk Bu Edi juga ada Mbak Nia juga.

0: selanjutnya dari telepon berikutnya. Halo Skoci.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Skoci Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Selamat siang Pak Setioko.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Nah ini kabarnya. Kira ini.
0: Iya, betul sekali. Ya. Kabar baik, kabar baik tentunya. Gimana Pak Setioko siang hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Itu tadi apa, Rondo Banyuwangi?
0: Iya, Rondo Banyuwangi.
1: Oh iya, kalau itu Rondo Banyuwangi ini Rondo Arep Rumah ya, Mas.
0: Rondo Arep Rumah.
1: Iya. Ya, pun yang kabeh merono Rondo Banyuwangi kan ya kabeh.
0: Oh iya, dah. Yang dekat rumah aja ya.
1: Nah, iya, yang dekat rumah.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Ya, salamnya nanti aja di rendang aja nanti.
0: Oh, salam kalau begitu.
1: Ya, nanti disebutkan di rendang. Sekarang semuanya fan-fan RRI selamat mendengarkan kita aja.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke, dah kita aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang Skoci.
1: Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Campur Sari, gimana?
1: Gimana Mas Yuki, sehat keluarga?
0: Sehat Pak Monoto, Alhamdulillah. Pak Monoto juga ya.
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Gimana Kediri kota siang hari
1: panas
0: ini? Panas ya, sama. Enak. Sepoi-sepoi ya Pak Monoto ya.
1: Nanti saya minta lagunya Pak Setio, kok nggak minta dari Roma tadi?
0: Enggak.
1: Nanti saya minta dari Roma ya.
0: Roma?
1: Ini keroncong Melayu.
0: Ini keroncong Melayu.
1: Iya.
0: Oke, ini keroncong.
1: Salamnya ikut yang purbo tadi sudah lengkap.

0: Kemudian cepat dilepas sama yang kuasa penyakitnya, biar sembuh seperti semula.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya Mas Rizky.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

lagunya Mongsa Dermo. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, yang Purboleh Dul, Pak Agus, Pak Sukianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI.

Oke, dia pendengar, nanti masih kami nantikan ya buat Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini di Sekoci sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: 7 menit menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung dalam program Sekoci edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Ya, ada dari Eyang Purba, Pak Setioko, Pak Monoto, dan juga Pak Mariono ya, yang bergabung di siang hari ini. Masih ada yang ingin bergabung? Selamat siang, Skoci.
1: Selamat siang, assalamualaikum, Skoci, Senandung Perontong,
0: Campur Sari. Campur Sari, waalaikumsalam.
1: Sekian siang, Sang Ganteng.
0: Sekian siang. Panas parinya.
1: Panas, gedereng iya. Jawa.
0: Hah? Belum.
1: Enak sing grimis, enak sing panas, ora podo ya lho.
0: Iya.
1: Pokoke atine sing penyiare karo sing RR ora panas ya lho ya. Pangga adem. Lah sampean kok dhewean to le?
0: Lah iya, hari Minggu.
1: Kok ndak golek bater to le?
0: Oh gitu.
1: Iki dibaturi Mama Wanda ya tangan
0: tadi. Iya deh.
1: sing wis munggah te mau iki gaweli. Salamnya salam balik
0: ngene lho. Oke.
1: Kok jan kengaran kok minggu-minggu ora krungu ning dito
0: ya yo. Iya lek.
1: Betul, ayo lek tur kene hiburan. Neng RR iki
0: iya.
1: Iki salamnya nggih sedaya kemawon sing mirengaken RRI ya Kang Ganteng ya. Salame sugeng siang. Mbok menawi nganggur, mantun sare, mantun dolan, monggo. Nyetel RRI ge guyonan, ngene ya ya.
0: Iya.
1: Kayak Mama Wanda ki. Wis ora ngedoli, lagi tengok-tengok ngenteni jenengan buka lawang. Lah, iso mlebu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Akhire iso guyu. Eh, kula mangke badhe nyonopah Kang Ganteng.
0: Apa?
1: Opae mangke nyuwun loro tresno Kang Ganteng.
0: Loro tresno.
1: Mangke kula buanterne. Ben wong bodho mandek marung ngono ya lho ya.
0: Woi.
1: Nek krungu suarane Campur Sari RRI beh hebat.
0: Cocok.
1: Ning Kalidawir hebat RRI. Tulung agunge ning Kalidawir kemresek.
0: Oke.
1: RRI Pare Kediri berapa puluh kilo le. Oke kilo ya lho ya.
0: Iya.
1: Wah, radione hebat teko DLS kono ya hebat.
0: Heeh.
1: Tambah nuwun ya Kang Ganteng ya.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung kita putar dan terima kasih banyak yang sudah bergabung siang hari ini. Nanti ada Lintas Kediri siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Rifki Royan. Informasi pertama, pendengar, edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan dorong pencegahan stunting di Kediri. Anik Usuba melaporkan.
3: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di Paut Buah Hati Kelurahan Pojok pada hari ini melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
4: Pada pagi hari ini kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor, di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Adapun kegiatan pada pagi hari ini, kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak. Menurutnya, keterlibatan tenaga akademisi dan juga pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dapat memperluas wawasan orang tua dalam mendampingi pertumbuhan dan juga perkembangan anak.
5: Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
3: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
2: Lapas Kediri melakukan panen raya ubi jalar bersama sejumlah warga binaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
6: Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, pada saat ini Lapas Kediri terus melakukan upaya pengembangan kreativitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan panen 120 kg ubi jelembu. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang warga binaan Lapas Kediri berinisial HA yang mengatakan sangat senang sekali bisa memiliki keterampilan tambahan sebelum akhirnya ia keluar dari Lapas Kediri.
7: Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah membina dan membimbing kami, ya kami bisa mempunyai keterampilan yang diajarkan di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Lapas 2A Kediri. Pembinaan yang diberikan di sini dari segi pertanian yang sudah diberikan kepada kami, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah bertugas di sini.
6: Sementara itu, Kepala Lapas Kediri Gatot Tri Raharja mengatakan pula bahwa agenda panen ubi jelembu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian, khususnya yang tak hanya berorientasi pada hasil produksi, akan tapi juga sekaligus proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.
8: Kami beserta teman-teman sama warga binaan Lapas 2A Kediri di sarana asimilasi dan edukasi kelotok Lapas kelas 2A Kediri saat ini sedang memanen ketela atau ubi jalar jenis cilembu, ubi cilembu dari hasil warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi di kelotok
6: Ditambahkan oleh Gatot bahwa semua hasil panen akan disalurkan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian. Harapannya, acara panen semacam ini akan terus berkembang sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan dari tangan warga binaan Lapas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
3: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
10: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
3: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
11: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
3: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, kolaborasi dan data untuk aksi Kabupaten Kediri tekan angka anak tidak sekolah. Inklusivitas jadi fokus utama. Laporan selengkapnya oleh Chantianov.
12: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibudin SPD menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
13: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah, maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikdasmen seperti itu.
12: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
14: Jadi artinya ya kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri, terus kemudian mau membuka menerima anak itu, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
12: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik, dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Chantianov melaporkan.

0: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royam bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

0: Oktober 2026 bareng sama Rifki. Oke, kita terima telepon siang hari ini. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol.
1: Ya, piye Kang Rifki?
0: Piye?
1: Kabare piye?
0: Kabare api.
1: Sehat ya?
0: Sehat.
1: Ya wis tak dongake semua pendengar RRI sehat kabeh.
0: Amin.
1: Dewean iki.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Siaran single ya.
0: Single, betul sekali.
1: Lagunya apa Mas Vicky ya sing poin aku?
0: Aduh, gak tahu ya, banyak.
1: Ramona Purba Mas Rizky.
0: Apa?
1: Ramona Purba nyanyi.
0: Ramona Purba.
1: Judulnya Jalan Sore-Sore.
0: Jalan Sore-Sore.
1: Oke, dari Ramona Purba.
0: Oke.
1: Salam kanggo Pak Mariono. Pak Mariono Karangwaru yang pundi kali Pasar Loak pundine?
0: Pak Mariono.
1: Pak Mariono Karangwaru Tulungagung mungkin putarannya terminal. Dekatnya Pasar Loak.

0: Pak Mawan ya.
1: Iya, terus
0: Siti, Mbak Ida dan lain-lain semuanya. Anu, yang purba Mas Riki.
1: Oke.
0: Selamat siang. Udah lagunya itu ya.
1: Iya. Oke.
0: Terima kasih Pak Mas Riki.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.

0: Lanjut ada Pak Setioko siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol, Pak Setioko.
1: Ya, gimana gimana kamu?
0: Iya, baik.
1: Baik ya, ya.
0: Gimana Pak Setioko? Lagu apa baik, hari kal. Ini?
1: Baik.
0: Lagunya apa siang hari ini?
1: Lagunya Gibah.
0: Gibah. Tidak boleh bergibah.
1: Ada kan?
0: Ada. Kita siapkan gibah.
1: Gibah. Mau apa, Kak? Sama.
0: Putus-putus.
1: Tak salam-salam, eh.
0: Ya udah, monggo.
1: Ya, salamnya untuk Pak Ubed, Pak Ardiansah, Bang Ramadan, Pak Zainal, Pak Rahmat,
0: ya,
1: Pak Meriono, Putra Tutu, Pak Sugeng,
0: iya,
1: terus Pak Monoto, Pak Purbo, lalu Pak Sukarji, PBNI, terus Bu Sulis, Mama Wanda,
0: ya,
1: Bu Eti, Bu Putri, Bu Sita, Bu Vina, Bu Yuli,
0: iya,
1: Bu Farida, dan Bu Lili, dan semuanya.
0: Oke.
1: Saya senggol, kapan-kapan disenggol ke mana?
0: Siap.
1: Sudah ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Oke, sudah saya tunggu. Dah, assalamualaikum.
0: Gibahnya Roma Irama. Lanjut lagi ada bersama dengan Pak Mariono ya, ya minta lagu Tak Berdaya Tiara Amora. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar Prosatu RRI Kediri. Yang berikutnya, selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Mama Wanda.
2: Siang, Kang Ganteng.
0: Sekeng siang.
2: Katemben itu bang, Pak Munoto.
0: Pak Setioko.

0: nyetel RRI lho le.
1: Iya.
0: Kan RRI kan mending dhewe panjenengan.
1: Iya.
0: Le, dul kawet mau kok ra krungu ning ndi to le?
1: Nah, betul le, dul.
0: Apa ngono bisnis luar kota ya paling?
1: Iya.
0: Nah,
1: bisa jadi. Okay.

0: Putri.
1: Iya.
0: Kalau sing tebe niku sinten le? Sing tebe sinten le?
1: Siapa?
0: Asmane.
1: Yang di mana?
0: Di Sumatera apa ngendi to, Kang?
1: Bu Eti.
0: Bu Eti ta? Hmm. Apa Mbak Putri?
1: Yang di mana tuh? Betty di Kalimantan. Kalimantan, Bu Eti.
0: Bu Eti ya?
1: Iya.
0: Aku panggah kelingan anu kali.
1: Siapa?
0: Jadi ini di CGW kelingan kue Bunda Maria. Mesti lambe kuki arep bengok di sel lele anu lho. Walah, jane ya sek sek nom apa wis sepuh to le?
1: Ya sepuh.
0: Bunda Marisa iki?
1: Heeh.
0: Jadi ya wis dicicipi kerja ya le ya.
1: Iya.
0: Oke, saya jarang kula gawe. Salame sedaya kemawon. Kula mangke badhe nyuwun lagune Irwan le.
1: Irwan. Judulnya apa?
0: Sembarang wae Irwan.
1: Oke, oke.
0: Mbah nuwun tangganteng medalipun.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Oke, ada Bopo Bani nih. Selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang, Rendang.
0: Rendang.
1: Kue dandut, sedap, gurih, enak.
0: Oh. Bopo Bani siang ya.
1: Ya ini agak udah mendingan nih batuk
0: udah mendingan batuknya. Oke.
1: Tetap semangat,
0: betul sekali.
1: Nah, lagunya
0: apa?
1: Uma Suwung dari Niken Salindri.
0: Uma Suwung.
1: Ya.
0: Oke. Uma ya. Suwung.
1: Ya, salamnya untuk Pak Selamat. Untuk Pak Sio, untuk Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariano, Mas Gilang Letul, Pak Agus, yeah. Yang Purbo, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutuk, Om Freddy, Pak Uco, Pak Wiji, Mas Robert, Bu Sulis,
0: yeah.
1: Pak Rija, Bu Eti, Bu Uti, Mawa Wanda, Bu Lili, Bu Sita, Bu Rini, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah dan
0: semuanya. Oke.
1: Asyik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.

0: Oke, selamat siang Rendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang
0: Request Dangdut.
1: Request Dangdut.
0: Sedap gurih.
1: Sedap gurih.
0: Wenapol. Iya, ini dari Merauke.
1: Dari Merauke, Ibu Utri.
0: Ibu Utri. Aduh, gimana kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat bersama keluarga. Dan juga ini.
0: Hah?
1: Dengan Mas siapa?
0: Rifki.
1: Ya? Oh, Rifki ya, Mas Rifki sehat.
0: Sehat juga.
1: Iya, bersama keluarga ya di rumah.
0: Iya.
1: Rifki yang banyak dan
0: Amin.
1: Selalu berbahagia. Mas Rifki.
0: Iya. Gimana?
1: Saya mau request lagunya Mario.
0: Mario.
1: Iya.
0: Judulnya apa tuh, Bu Putri?
1: Judulnya Ling-ling-ling saja.
0: Ling-ling-ling. Oke.
1: Oke, kirim untuk Bapak Bani ya tadi. Semoga ya. Bapak Bani selalu sehat. Dan juga untuk Pak Sukardi, Pak Kardi, Pak Munoto, serta Lek Dol ya. Semuanya ya. Sehat di siang hari ini. Dan juga yang Kurba, yang Rahma juga sehat. Dan Ibu Sita, Ibu Sita dan untuk semuanya saja.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang rendang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rendang, terus dangdut enak tenan Mas Rizky.
0: Iya, bagus.
1: Selamat siang Mas.
0: Siang bagus, siang. Selamat siang. Mau dengar lagu apa nih bagus? Langsung
1: mau minta
0: aja.
1: Lagunya Orang Asing Mas, dari Rita Sugarto.
0: Orang Asing, oke.
1: Salamnya untuk Ibu Eti yang di Kalimantan Timur, Pak Janal Bidin, Bung Freddy bersama Ibu Tri, Mas Dio yang di Palu, Bu Farida di Palu,
0: ya.
1: Pak Nasrun di Merauke,
0: ya.
1: Pak Widji di Jepang,
0: terus
1: Mas Gilang yang di Kertosono, Mas Rep di Nganjuk,
0: ya.
1: Pak Sugiyato di Banter Lor, Tedul di Kediri Kota,
0: iya.
1: Pak Munoto, Bopo Bani, Mas Putabu, Mas Putabu,
0: iya.
1: Untuk Ibu Sita di Gedang Sewu, Ibu Rini, Ibu Sita Esa di Kandat,
0: iya.
1: Pak Mariono di Tulungagung, Pak Slamet juga di Tulungagung, Mamah Wanda di Tulungagung. Yang perlu ditutup di Tulungagung, salamnya semua, salam sehat, salam barokah.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih Mas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Hai Jen, selamat siang. Rendang
1: request dangdut tetep gurih, enak pol.
0: Enak pol, ini Bunda Sita.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, Bunda Sita di Gedang Sewu. Sehat ya Bunda Sita ya?
1: Ya alhamdulillah sehat mas.
0: Sehat selalu. Mau didengar lagu apa siang ini Bunda Sita?
1: Saya minta alamat palsu dari
0: Ayu Ting Ting. Oke, alamat palsu.
1: Salam dulu ya mas.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Pak Agus Lidul, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto.
0: Iya.
1: Saya yang Purba, ada Pak Slamet, ada Pak Sukarji, ada Pak Tarji, ada Pak Sukiyoko.

0: Rian, Bu Felia.
1: Iya.
0: Dan semuanya saja, Mbak Nini Aryani.
1: Oke. Okay.
0: Ratu itu. Selamat bulan.
1: Iya.
0: Sudah semuanya saja tanpa terkecuali, semoga semuanya selalu dikasih sehat.
1: Oke, okay, amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: semuanya ya.
1: Oke deh.
0: Ya buat semuanya, mudah-mudahan semua pendengar RRI diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Dan suatu halangan apapun.
1: Iya.
0: Dan tak lupa buat Pak Slamet, mudah-mudahan cepat sembuh seperti semula ya, diluarin penyakitnya dari badannya Pak Slamet ya.
1: Iya, oke.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.

0: Oke, kita putar ya lagunya, semoga bisa keputar semua, banyak nih ya listnya, ada 9 kurang lebih. Jangan kemana-mana, pendengar tetap di Pro 1 RRI Kediri.
1: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.

Sebenarnya demikianlah rendang edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih banyak buat Mas Obet, lalu Pak Satyoko, Pak Mariono, Mama Wanda, juga Bapak Bani, Ibu Utri juga di Merauke, lalu ada Pak Agus, Bunda Sita, Pak Monot. Dan mohon maaf belum semua lagunya bisa terputar di kesempatan siang hari ini. Nanti ada rendang edisi berikutnya ya. Terima kasih banyak juga. Sore nanti Kediri Sore akan ditemani oleh Lia Aulia sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasi banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

Baik, pendengar Ponsel RRI Kediri, bergeser ke Kediri sore ini di edisi Minggu 11 Oktober ya 2026. Iya, yeah, kita masuk di Minggu udah mau habis ya di minggu kedua ini. Jadi kita bersiap-siap untuk Oktober selanjutnya yang lebih cemerlang lagi gitu ya. Baik, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan orang-orang terkasih dan tentunya ini ya sebagai waktu peralihan ya untuk ambil jeda sejenak untuk bisa kembali gas lagi ya, kembali beraktivitas lagi di hari Senin gitu ya. Senin lagi, kenapa gak bisa lanjut Selasa? Itu yang banyak sekali pertanyaan. Tapi kalau ada Senin ya, ada satu pekan gitu ya, kalau ada Seninnya tuh kita kayak dibuat pemanasan dulu gitu ya. Senin tuh buat pemanasan, jadi biar nantinya Selasa, Rabu, Kamis dan selanjutnya itu lancar. Jadi kalau gak ada Senin ya pastinya akan kayak gak ada pemicunya di awal, jadi kurang semangat untuk menjalani hari selanjutnya.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri. Melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Pendengar, menghadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dikananto Eko Purwono prioritaskan pemberantasan peredaran obat keras daftar G sebagai salah satu upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kalangan remaja. Salah satu atensinya adalah peredaran obat keras daftar C, ya, yang dipastikan Jawa Timur harus bersih dari obat-obatan tersebut karena penyalahgunaannya dapat menjadi salah satu pemicu kenakalan remaja, tawuran, dan gangguan kamtipmas ini. Ia mengatakan penyalahgunaan obat keras menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan data Polda Jawa Timur, Direktorat Riset Narkoba bersama Polres Jajaran menyita 1.079.746 butir obat keras dalam pengungkapan kasus narkoba sepanjang Juli hingga September 2026. Sebelumnya dalam laporan pengungkapan kasus sepanjang semester pertama 2026 yang disampaikan pada Juni, Polda Jatim mencatatkan penyitaan 3.653.382 butir obat keras berbahaya. Berdasarkan kedua laporan tersebut, jumlah obat keras yang disita sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai lebih dari 4,7 juta butir. Selain pemberantasan peredaran obat keras, Dekananto berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang humanis dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap kinerja Polda Jatim. Dekananto juga menyatakan akan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan oleh Kapolda Jatim sebelumnya, ya, Irjen Pol Nanang Avianto, guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di Jawa Timur. Menurutnya, pelaksanaan tugas kepolisian membutuhkan kekompakan seluruh personel serta dukungan pemerintah, TNI, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Ia menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Kapolda Jatim dan mengajak seluruh jajarannya mempertahankan semangat pengabdian serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Ingat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penanganan kejadian yang melibatkan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dilakukan sesuai dengan prosedur dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dan mitigasi atau pencegahan. Peristiwa tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan, mitigasi, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Dikatakan oleh Gus Ipul, usai menghadiri kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kota Semarang, Jawa Tengah Sabtu tadi malam begitu ya, yang menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua siswa yang terlibat dalam untuk membicarakan langkah penanganan terbaik. Berkata yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan ya, tapi juga pemulihan kondisi psikososial siswa agar mereka dapat kembali mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dalam penjelasannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa siswa sekolah rakyat berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga proses beradaptasi pada sistem sekolah berasrama terkadang ada kesalahpahaman. Oleh karena itu, pendampingan dari para guru dan tenaga kependidikan sangat krusial. Gus Ipul menegaskan bahwa di sekolah rakyat tidak boleh ada tiga dosa besar dunia pendidikan, yaitu perundungan atau bullying, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi baik dilakukan oleh siswa, guru, ataupun tendik. Jika ditemukan ada pelanggaran, maka untuk guru atau tendik akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan berlaku, namun pada siswa ditemukan untuk proses rehabilitasi mengingat siswa SR yang berasal dari berbagai latar belakang dan masih di bawah umur. Gus Ipul menyebutkan bahwa di samping penanganan yang terus dilakukan, sekolah rakyat juga akan terus dibenahi. Upaya pencegahan perundungan dan kekerasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah rakyat sebagai tempat belajar yang aman bagi seluruh siswa. Melalui langkah penanganan dan evaluasi berkelanjutan, Kemensos menegaskan komitmen untuk memastikan sekolah rakyat tidak hanya menjadi ruang bagi siswa untuk memperoleh pendidikan, tapi juga lingkungan yang melindungi, mendukung untuk berkembang, serta membangun karakter anak.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kediri sore ini. Informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA ini memandang penetapan pembinaan selama 6 bulan terhadap anak yang terlibat dalam kasus penundungan di Pemalang, Jawa Tengah merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah pengulangan kasus serupa. Pembinaan ini menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban sekaligus mengedukasi anak-anak bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukumnya, terutama apabila sampai mengakibatkan kehilangan nyawa. Dalam proses ini, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional terus melakukan pengajian untuk menentukan tindakan yang tepat. Ia mengatakan, ya, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA Ciput Eka Purwiyanti mengatakan, ya, Balai Pemasyarakatan Bapas Pekalongan memberikan pendampingan dan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah dan masyarakat telah memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan terhadap anak melalui berbagai gerakan nasional. Namun demikian, terulangnya kasus serupa menjadi mengingat pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik yang menjadi korban, anak saksi, dan anak pelaku. Ciput Eka Purwiyanti menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur satuan pendidikan dan keluarga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Sebelumnya, siswa kelas 2 SDN 1 Kebon Dalam, Kabupaten Pemalang berinisial A, 7 tahun meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Korban meninggal dunia pada 30 September 2026 setelah sempat dirawat di RSUD Dr. M. Asari Pemalang sejak 17 September 2026, dan kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Mendengar saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Info Prima bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1000 kacamata gratis. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto. Inilah info prima selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal dan Tamal Pendidikan Al-Quran di Gedung Islamic Center Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
3: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis, tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM Kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting, dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
2: Bukan tanpa alasan, Basnas Jatim secara spesifik kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Gofirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
4: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
2: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang mengemban tugas baru sebagai widyaswara Kepolisian Utama Tingkat Sespim Lemdiklat Polri. Faris Yarbo melaporkan.
5: Suasana hikmat dan penuh kehangatan mewarnai upacara tradisi pisah sambut Kapolda Jawa Timur di Mapolda Jatim Minggu pagi. Kedatangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono disambut langsung oleh pejabat utama Polda Jatim, seluruh Kapolres jajaran, serta personil Polri dengan tradisi pengalungan bunga dan pedang pora. Dalam keterangannya, Dekananto mengatakan jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Pihaknya berkomitmen akan melanjutkan program serta legasi positif yang telah ditinggalkan oleh Kapolda lama.
6: Saya akan menjalankan apa yang menjadi visi tagline Bapak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat. Tentunya jajaran Polda Jawa Timur akan lebih mendekatkan, lebih merakyat, lebih bersahabat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
5: Sementara itu, Irjen Pol Nanang Avianto turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Jawa Timur atas dukungan sepanjang masa jabatannya sehingga situasi Arkam Timmas tetap kondusif.
7: Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada seluruh anggota kasih sebesar-besarnya. Selama saya ada di sini, semuanya menjaga hari bangkit mas di Jawa Timur dengan slogan Jowo Jawa Timur. Kebersamaan yang sudah baik ini supaya bisa dilanjutkan kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Berkananto, dan harus lebih baik lagi.
5: Nanang berharap sinergi baik bisa terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. Ia percaya dengan pengalaman pernah bertugas di Jawa Timur dapat mempermudah langkah Dekananto dalam memimpin institusi Polri di Jawa Timur. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi, namun pemanfaatannya masih 11% dari total potensi yang tersedia. Oni Arianto melaporkan.
8: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt, namun pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 megawatt atau 11% dari total potensi yang tersedia. Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Mariadi, Minggu siang mengatakan potensi panas bumi di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai Pulau Sumatera hingga Papua. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia.
9: Saya jelaskan, Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Totalnya perkiraannya adalah 23 gigawatt. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
8: Mariadi menilai besarnya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut Mariadi belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menambahkan pemerintah saat ini telah menyusun peta jalan pengembangan panas bumi untuk sekitar 10 tahun ke depan. Rencana tersebut mencakup daftar proyek pengembangan serta kebutuhan nilai investasi untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Pengembangan panas bumi diharapkan dapat memperkuat bauran energi terbarukan nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Januar Fahmi melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Hudori, menyebut penataan pedagang menjadi bagian dari upaya mengatur aktivitas usaha di kawasan CFD agar lebih tertib dan terarah.
11: Ya kan, nanti kami rumuskan setelah ini. Kalau sekarang 1000 lebih, kalau menurut laporannya Mbak KLHK itu, kalau dari Pekuyupan nanti 843, nanti akan kami rumuskan cocoknya berapa ini. Jadi perlu waktu untuk menata itu.
12: Dengan tarif 3000 apakah Pekuyupan ini setuju,
11: Pak? Ya, kami rumuskan nanti. Kalau enggak, kata apa buat kalau enggak setuju ya silakan, enggak usah mengi demi kemaslahatan.
13: Nanti dari 800 itu yang berdata dari teman-teman jelaskan nanti kira-kira bakal tetap itu atau bisa turun enggak, Pak?
11: Yang penting arahan Pak Bupati jangan sampai adanya CFD ini mengganggu ketertiban masyarakat, itu aja. Nanti kita rumuskan berapa sih? Nah, nanti dari forum kan kita undang.
10: Selain pembatasan jumlah pedagang, Pemkab Sidoarjo juga mewajibkan pedagang yang berjualan di CFD memiliki KTP Sidoarjo. Ketentuan ini menjadi syarat bagi pelaku usaha yang ingin berjualan di kawasan tersebut. Melalui kebijakan ini, penataan CFD diharapkan lebih teratur sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usahanya tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jono Fahmi melaporkan.
0: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga akhir 2026 baru mencapai 72,44%. M. Samsudi melaporkan.
14: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 baru mencapai 72,44% dari target 26,4 miliar rupiah. Capaian itu setara 19,1 miliar dan masih perlu dioptimalkan karena berada di bawah tren penerimaan tahun sebelumnya dan berada di peringkat terbawah di Jawa Timur. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, mengatakan capaian itu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat setempat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
15: Untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2026, hasil koordinasi kami dengan UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat itu kita masih jauh di bawah perolehan tahun 2025. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Juga kami tetap bersama dengan instansi terkait berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bondowoso.
14: Menurutnya, penurunan capaian itu baru terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya penerimaan PKB Bondowoso mampu melampaui target, kini posisinya justru berada di jajaran terbawah dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Slamet menjelaskan bahwa sejumlah faktor diduga mempengaruhi rendahnya penerimaan, mulai dari kelalaian pemilik kendaraan dalam membayar pajak, kendaraan yang telah diperjualbelikan tetapi belum dilaporkan, hingga kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda Bondowoso berkolaborasi dengan instansi terkait melalui layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan. M. Samsudi melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Hanum Oktavia melaporkan.
16: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2.
17: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
16: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Awang Sukmawang melaporkan.
18: Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau Dispangtan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husdan, mengatakan Kota Malang mendapatkan alokasi 1.700 dosis vaksin PMK dan 1.200 dosis diantaranya telah direalisasikan. Selain vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan juga telah dilakukan meski bukan menjelang Idul Adha. Setiap hewan ternak dari luar daerah yang masuk Kota Malang harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH.
19: Alhamdulillah, per bulan Oktober 2026, awal bulan Oktober, nihil PMK. Dan untuk Kota Malang telah mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 dosis yang telah direalisasikan sebanyak 1.200 dosis. Kurang 500 dosis lagi yang akan diaplikasikan selama 3 bulan ini. Semua aktivitas lalu lintas hewan, baik masa-masa menjelang Idul Adha maupun di luar musim Idul Adha, maka pemantauan kesehatan hewan dari daerah asal itu tetap kita minta SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
18: Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan gejala PMK, seperti mulut berbusa dan keluarnya ingus secara berlebihan. Petugas akan mendatangi kandang untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Selamat memastikan pemberian obat hingga hewan dinyatakan sembuh dari PMK diberikan secara gratis oleh Dispangtan Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Program matrikulasi sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang temukan beragam kemampuan siswa dan disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
20: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
21: Produk matrikulasi ini adalah rapor profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapor itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa yang perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol nanti.
20: Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan SD. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memastikan pembangunan 4 gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih terus berjalan. Haris Deka melaporkan.
22: Pembangunan gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun terus berjalan. Dari 27 kelurahan baru 4 gerai yang dalam proses pembangunan. Sementara itu, 2 manajer koperasi telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan KKMP. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disnaker KUKM Kota Madiun Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, 4 gerai tersebut berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor dan Kartoharjo. Menurut dia, pembangunan gerai di Kelurahan Demangan paling mendekati penyelesaian dengan progres sekitar 60%. Adapun pembangunan gerai di 3 kelurahan lainnya masih berlangsung.
23: Gerai itu ada 4. Yang pertama Demangan, kedua Kuncen, 3 Nambangan Lor, 4 Kartoharjo. Ini saat ini sedang berproses adalah Josenan. Untuk mencari lokasi ini masih berproses. Manajer baru laporan itu 2 orang. Dari 4 yang sudah terbangun, sudah datang ke kami, sudah datang ke dinas itu 2 orang khususnya untuk di daerah mana ini? Nembangan.
22: Meski belum ada gerai permanen yang selesai, seluruh KKMP di 27 kelurahan Kota Madiun telah menjalankan kegiatan usaha. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan di kantor kelurahan, lapak usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, hingga rumah pengurus. Disnaker KUKM Kota Madiun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala berkala terhadap kegiatan usaha KKMP. Pemerintah daerah juga mendorong setiap koperasi mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Ponorogo mengencarkan penertiban banner liar. Eka Wulan melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Ponorogo menertibkan sekitar 50 banner yang dinilai tidak sesuai ketentuan pemasangan. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hindra Asmara Putra mengatakan penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat serta temuan banner yang rusak, sudah tidak terpakai, dan telah melewati masa berlaku atau kadaluarsa.
2: Untuk pelanggarannya satu terkait dengan penempatan banyak di pohon, terus yang kedua memang ada yang tidak berizin ya, tidak berizin kalau di pengajian itu kan identik tidak masalah, tapi sudah terlaksana dan kita lepas dan sudah rusak juga banyak yang rusak.
1: Menurut Hendra, sebagian banner yang ditertibkan juga mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan

0: Kepala Bidang Pariwisata Dispora Butpar Sampang Enda Nur Siskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.
1: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat.
0: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan, keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Khairul Umam melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima grup B Pegadaian Championship 2026-2027 menjadi duel sengit perebutan puncak klasmen. Fahri Regi melaporkan.
4: Gelandang Persela Lamongan Hambali Tolib siap berjuang maksimal demi mengamankan 3 poin saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun pada awal kompetisi, sehingga kemenangan menjadi target penting untuk menjaga tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan klasemen. Menurutnya, Persela akan fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Ia juga berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu mengerahkan seluruh kemampuan di lapangan.
5: Dari pemain kami sudah mempersiapkan sangat baik, tentunya kita punya tekad yang sama, ingin memenangkan setiap pertandingan satu persatu. Kita fokus di satu-satu pertandingan dan semoga besok pemain-pemain yang diberi kesempatan main memberikan 100% dan juga bisa memberikan kemenangan untuk Persela.
4: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain Deltras FC, Wiki Pratama, menuturkan kesiapan timnya menghadapi Persela Lamongan. Ia menjelaskan The Lobster, julukan tim Deltras, telah mempelajari kekuatan dan pola permainan tuan rumah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Stadion Surajaya.
6: Ya, dari kami yang seperti Coach Leo bilang, kami sudah berlatih dengan waktu yang ada. Ya, kami sudah menganalisa juga permainan dari Persela. Ya, kami besok harus menampilkan permainan yang terbaik agar kami terus di puncak klasemen.
4: Fakta menarik duel antara Persela Lamongan melawan Deltras FC, antara lain kedua tim masing-masing meraih 4 kemenangan beruntun. Kemudian Persela menjadi satu-satunya tim yang nihil kebobolan, dan Deltras menjadi salah satu pengolasi gol terbanyak dengan 12 gol hingga saat ini, hanya kalah dari Rans Nusantara dan PSMS Medan. Farin Raki melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan laporan mendalam. Sebuah ledakan keras di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Kota Surabaya, memecah aktivitas warga dan pekerja, merusak bangunan serta kendaraan, hingga menyebabkan sejumlah korban mengalami luka berat. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
7: Selasa pagi di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Surabaya, bermula seperti hari-hari biasa. Warga menjalankan aktivitas, sementara sejumlah pekerja mulai sibuk menyiapkan sajian di deretan rumah, toko, atau ruko. Namun, suasana itu mendadak berubah mencekam ketika sekitar pukul 7 pagi, sebuah ledakan keras mengguncang kawasan tersebut. Suara ledakan terdengar begitu kuat, disertai getaran yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kaca-kaca bangunan pecah.

0: Jumlah kendaraan mengalami kerusakan dan puing-puing berserakan di sekitar lokasi. Dalam sekejap, aktivitas pagi yang semula berjalan normal berubah menjadi kepanikan. Bagi mereka yang berada paling dekat dengan titik ledakan, peristiwa itu bukan sekedar suara keras. Ada ketakutan, kebingungan, hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah saksi mata bahkan menggambarkan suara ledakan tersebut menyerupai bunyi bom. Tito, 21 tahun, seorang karyawan kedai yang berada di seberang lokasi kejadian, masih mengingat betul bagaimana peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Di tengah kepanikan itu, sejumlah pekerja rumah makan Tempong yang merupakan titik lokasi kejadian mendatangi kedai Tito untuk meminta pertolongan. Mereka juga meminta bantuan ambulans karena beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius.
1: Kami berdua lagi ada orderan, jadi ada customer yang lagi pesan. Nah, pas baru buka pintu, terus udah keluar, tutup pintu, ledak. Serpihan kacanya nggak cuma dari sini, tapi serpihan kacanya seberang itu sampai sini juga.
2: Iya, kayak
1: itu belum buka sebenarnya, masih prepare. Terus waktu seperti ledakan sempat kayak ngeblank, dipikir karena ada yang ambruk, soalnya sampai atas kayak ada yang jatuh-jatuh gitu. Ngeliat atas ternyata nggak roboh, keluar melihat pecahan ini, refleks buat apa mati nggak. Nah, karena saya keluar ke depan, korban yang dari Tempong itu melihat saya terus lari ke saya, saya minta tolong, mas tolong panggil ambulan gitu. Saya minta air, mas panas banget gitu. Itu posisi mereka itu mereka tuh baju sobek-sobek. Yang saya lihat buat ke outlet itu 3, duanya itu di depan.
0: Untuk memastikan penyebabnya, kepolisian bersama tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa dugaan awal mengarah pada akumulasi gas di dalam ruangan. Dalam pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi kejadian.
3: Tadi sekitar pukul 7 ketika kopi sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini Cibom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
0: Penyelidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan lebih terperinci di sejumlah bangunan terdampak. Setelah olah TKP dilakukan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan di ruko nomor N162, tepatnya di area dapur lantai 1. Kasih Inafis Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukristri Hartono, mengatakan bahwa proses olah TKP melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di ruko yang menjadi titik ledakan, tetapi mencakup sejumlah ruko dan rumah hunian yang turut terdampak. Dari pemeriksaan sementara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas, satu tungku, serta barang-barang lainnya. Meski demikian, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Polisi masih menunggu hasil analisis bidang laboratorium forensik Bitlab for Polda Jatim untuk membantu mengungkap sumber ledakan sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan San Antonio tersebut.
4: Selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini. Barang bukti sementara yang ditemukan adalah tabung gas LPG volume 50 kg, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain. Dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitlab Polda Jatim.
0: Peristiwa ledakan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan di lingkungan pemukiman dan kawasan usaha tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata. Kesiapan menghadapi keadaan darurat, pemeliharaan peralatan gas, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan merupakan bagian penting dalam melindungi masyarakat.
5: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar Ponsel TRRI Kediri, Anda kembali bersama Salia Aulia di Kediri sore ini. Selamat sore, selamat berhari Minggu ya, berkumpul bersama keluarga atau melakukan hobi masing-masing begitu ya. Karena kalau enggak hari Minggu tuh kapan lagi ya bisa mungkin melakukan hobi ya, menggeluti hobinya ya, karena memang hari Minggu itu bisa bermacam-macam ya, tergantung orang siapa begitu mengisinya, bisa dengan family time, bisa dengan me time, bisa dengan aktivitas-aktivitas lainnya begitu ya. Nah, di sore hari ini saya menemani Anda masih dengan beberapa informasi dari wilayah Jawa Timur ya. Pemerintah Kota Mojokerto mulai mendorong digitalisasi pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Inovasi ini diluncurkan Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi mengatakan penerapan teknologi dalam pelayanan publik harus diimbangi dengan integritas petugas dan kesiapan sistem serta kemudahan akses bagi masyarakat. Namun teknologi adalah alat ya, sedangkan keberadaan dan pelayanan masyarakat adalah tujuan kita bersama. Menurutnya digitalisasi bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi saja, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pelaksanaannya perlu didukung kesiapan seluruh petugas di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Rahman juga menekankan makna tema Harhubnas 2026, yakni menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ia menjelaskan perhubungan satu ini tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antar daerah melalui transportasi, tapi juga bagaimana menghubungkan masyarakat dengan pelayanan, keselamatan, dan kesempatan untuk berkembang. Digitalisasi pembayaran parkir ini diharapkan mempermudah transaksi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah. Peluncuran pembayaran parkir menggunakan QRIS ditandai dengan penyematan rompi secara simbolis kepada juru parkir. Pemkot Mojokerto juga menerapkan pembagian warna rompi berdasarkan tugas dan lokasi kerja juru parkir. Rompi merah diperuntukkan bagi juru parkir pada kegiatan insidental, biru untuk juru parkir di ruang parkir khusus, hijau untuk juru parkir di area tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan Pemkot Mojokerto, serta oranye untuk juru parkir tepi jalan umum. Sebelum peluncuran, Wakil Wali Kota bersama dengan komunitas motor dan pengendara ojek online mengikuti kampanye keselamatan berkendara atau safety riding. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu serta peraturan lalu lintas. Dalam sosialisasi tersebut, panitia juga membagikan helm berstandar SNI kepada peserta sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan berkendara. Peringatan Harhubnas 2026 di Kota Mojokerto turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari turnamen catur Wali Kota Cup 2026, jalan santai, senam bersama, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar Dinas Perhubungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, Bazar UMKM digelar sebagai wadah promosi produk pelaku usaha lokal. Acara juga dilengkapi dengan pengundian hadiah utama berupa sepeda motor listrik.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dua gol Eduardo Barbosa mengantarkan Persik Kediri meraih kemenangan 2-0 atas Madura United dalam pertandingan di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Penyerang asal Portugal tersebut mencetak brace pada menit ke-9 dan ke-24 sekaligus dinobatkan sebagai player of the match. Penampilan Barbosa pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin menjadi salah satu sorotan dalam kemenangan Macan Putih di hadapan pendukung sendiri. Hasil positif ini juga menjadi momentum penting bagi Persik untuk terus meningkatkan kepercayaan diri dan menjaga perkembangan permainan pada pertandingan berikutnya. Pada Minggu 11 Oktober 2026, Barbosa mengaku senang dengan kemenangan diraih timnya. Ia menilai hasil tersebut merupakan buah kerjasama seluruh pemain serta proses peningkatan kualitas permainan yang terus dilakukan melalui latihan. Menurutnya, keberhasilan mencetak gol tidak terlepas dari kerja keras seluruh pemain dalam setiap sesi latihan. Persik terus berupaya meningkatkan kualitas permainan agar mampu tampil lebih baik dalam setiap pertandingan. Baginya, kemenangan atas Madura United terasa istimewa karena menjadi kemenangan pertama Persik di kandang sendiri. Ia pun mempersembahkan hasil positif terhadap tersebut, maksud kami, kepada para supporter yang terus hadir memberikan dukungan. Penghargaan player of the match, imbuhnya, menjadi pelengkap penampilan impresif Barbosa dalam pertandingan tersebut. Meski berhasil mencetak 2 gol, ia menegaskan bahwa keberhasilan tim tetap menjadi prioritas yang utama. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan kemampuan para pemain. Perkembangan tersebut diharapkan dapat membantu para pemain menjalankan strategi dengan lebih baik saat menghadapi lawan. Melalui latihan dan evaluasi secara berkelanjutan, Persik berupaya yang menjaga konsistensi permainan sekaligus meningkatkan kualitas penampilan tim. Baik pendengar, tadi informasi di kebersamaan kita Kediri sore ini. Kita akan lanjut di Galeri Budaya Nusantara ya. Satu lagi bergeser ke segmen selanjutnya. Bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah, sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja?
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Baik, mendengar Pak Sotarari Kediri, kita masuk di Galeri Budaya Nusantara ya. Di mana edisi Minggu 11 Oktober 2026 kita akan ke daerah Magelang ya, sesuai dengan lagu pertama yang saya putarkan untuk Anda, ada Kota Magelang ya. Ada apa ya di Magelang ini? Ada namanya Grebeg Getuk, menjadi salah satu bagian dari perayaan hari jadi ke 1120 Kota Magelang ya. Ribuan warga memadati alun-alun Kota Magelang untuk mengikuti puncak tradisi yang ditandai dengan perebutan dua gunungan berisi sekitar 1120 buah getuk. Dua gunungan tersebut terdiri atas gunungan Jalar laki-laki dan gunungan Estri perempuan dengan berat keseluruhan mencapai 300 kg. Angka 1120 ini dipilih untuk melambangkan usia Kota Magelang. Selain itu, tradisi tersebut juga dipandang sebagai momen kembul bujono atau makan bersama sebagai ungkapan syukur atas kesejahteraan warga. Menurut Teresia Pinakaratnaning Hapsari dan Hubi Saufan Hilmi dalam Transformatika Jurnal Bahasa Sastra dan Pengacaranya, Grebeg Getuk berangkat dari tradisi grebeg dalam budaya Jawa. Tradisi tersebut berkaitan dengan pembagian makanan dan hasil bumi kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur dan berkah yang kemudian di Magelang sendiri berkembang melalui getuk. Pada awalnya grebeg getuk lebih berkaitan dengan penghormatan terhadap kelahiran Kota Magelang. Perayaan juga masih fokus pada aspek keagamaan dan adat lokal, sedangkan getuk menjadi simbol sederhana dari kekayaan alam Magelang. Grebeg Getuk awalnya dimulai sebagai bentuk penghormatan terhadap kelahiran Kota Magelang dan telah berkembang menjadi festival budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Seiring berjalan waktu, bentuk perayaan tersebut ikut berkembang. Gunungan Getuk kini tampil lebih artistik dan mulai melibatkan warga dari berbagai desa. Tarian tradisional dan teater rakyat juga ikut hadir, sehingga Grebeg Getuk berkembang menjadi festival seni dan budaya yang lebih luas lagi. Selain itu, pendengar, keterlibatan warga dalam menyiapkan gunungan juga memperlihatkan nilai gotong royong. Bagi generasi muda, rangkaian perayaan ini dapat menjadi ruang untuk mengenal sejarah dan nilai budaya lokal yang terus diwariskan.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Di festival seni dan budaya yang lebih luas lagi melibatkan seluruh masyarakat. Perubahan tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan Gerabah Getuk 2026 ini. Dilansir dalam laman resmi Pemerintah Kota Magelang, rute kirap tahun ini dibuat lebih efisien dengan memanfaatkan pendopo alun-alun yang baru. Sementara rangkaian sejarah tetap dipertahankan dengan pementasan fragmen di Pendopo Mantiasis, situs yang disebut sebagai cikal bakal Kota Magelang. Setelah itu, peserta berjalan dalam kirap budaya menuju alun-alun. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyebutkan bahwa perubahan dalam prosesi merupakan langkah inovasi tanpa meninggalkan nilai historis. Selain dua gunungan utama tadi, 17 kelurahan juga membawa gunungan berisi hasil bumi dan produk ekonomi kreatif masing-masing. Sebelum gunungan diperebutkan, 250 penari tampil dalam sendera tari kolosal Babar Mahardika yang mengisahkan sejarah Magelang pada abad ke-9. Kemudian pada acara puncaknya, ya, Wali Kota memberikan aba-aba kepada ribuan warga yang hadir untuk menyerbu gunungan Getuk dan hasil bumi ini. Getuk telah bergeser ya dari makanan sehari-hari menjadi bagian penting dari festival budaya. Menurut Ristio Nugroho, selaku panitia sekaligus sutradara Gerabah Getuk 2026, pemilihan Getuk mempresentasikan karakter masyarakat yang sederhana sekaligus memiliki kekuatan ekonomi rakyat. Hal ini diperkuat sebagaimana menukil dari laman resmi Visit Jawa Tengah yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, bahwa Gerabah Getuk hadir sebagai simbol kebanggaan daerah dengan mengangkat kuliner Getuk sebagai representasi kekuatan UMKM lokal serta mencerminkan kesederhanaan, daya tahan dan kreativitas warga Magelang, sehingga perayaan Gerabah Getuk dapat membuka ruang bagi pariwisata dan ekonomi lokal karena dapat menarik wisatawan sekaligus memberikan peluang bagi produsen getuk, pengrajin dan pelaku usaha pariwisata. Dengan demikian, Magelang akan terus dirawat melalui cara yang bisa dinikmati bersama karena daya tarik tradisi ini tetap bertumpu pada keterlibatan dan kekompakan masyarakat setempat. Mulai dari gunungan yang disiapkan bersama, kesenian yang ditampilkan hingga kebiasaan berbagi makanan antar warga. Baik, pendengar tadi ya, di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini tentang tradisi Magelang, yakni perayaan Gerabah Getuk di sore hari. Kita bertemu lagi di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya.

Baik, pendengar Ponsel RRI Kediri, saat lagi pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palembang Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan.
2: Apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara.
3: Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591.
4: Ya, untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim tetap menggunakan virtual. 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover.
1: Sari berita, Ponpes Lirboyo pecahkan rekor muri dengan 1.000 santri membatik serentak. Bantuan disalurkan BLT BHJHT Kota Kediri 2026 jangkau ribuan pekerja pabrik rokok. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, Ponpes Lirboyo pecahkan rekor muri dengan 1.000 santri membatik serentak. Ayu Citra melaporkan.
5: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor muri dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda hari ini di Aula Muktamar Lirboyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
2: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara.
3: Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak, tapi untuk santri yang membatik baru hari ini.
5: Sementara itu, seorang santri di Ponpes Lirboyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor muri. Terlebih lagi memang di Ponpes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
6: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor muri 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lirboyo karena ternyata pendiri Lirboyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
5: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Ponpes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar informasi selanjutnya, bantuan disalurkan BLT DBHJHT Kota Kediri 2026 jangkau ribuan pekerja pabrik rokok. Anu Kusuma melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHJHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muntakin, menjelaskan bahwa program BLT DBHJHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
4: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual.
8: 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima PLT.
7: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
9: Ya, buat bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
7: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan PLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan di PT JPN Jombang, LSM desak tindakan tegas Bupati. Santianov melaporkan.
10: Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh lembaga swada masyarakat Pagar Jombang di PT JPN memanas. Massa mendesak agar perusahaan tersebut ditutup menyusul dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang berdampak langsung terhadap fasilitas pendidikan di sekitarnya. Korop LSM Pagar Jombang, Edi Supriyadi mengungkapkan bahwa limbah yang dibuang ke selokan tepat di samping SMP 4 menimbulkan bau tidak sedap serta bisingan suara mesin yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dalam aksinya, Edi dengan tegas meminta ketegasan dari kepala daerah untuk menyikapi persoalan pelanggaran perizinan di luar ketentuan pergudangan dan perdagangan ini.
11: Tadi kenapa aksi kita sampai ke perusahaan CPN? Karena kita mendapatkan narasumber bahwa itu beberapa dari dinas DLH dan pihak Satpol PP itu sudah mendatangi perusahaan itu dan itu digembok. Nah, akhirnya dibuka lagi, dikembalikan kunci itu. Makanya kita menyarankan dan kita juga sebagai kontrol sosial LSM kita cuma satu, kita akan menutup perusahaan itu dan kita terus mendorong pemerintahan Kabupaten Jombang untuk bertindak tegas, jangan diam-diam saja. Perkaranya limbah, Mas. Jadi limbah itu dibuang ke selokan itu pas di sampingnya SMP 4. Dampaknya ya sangat bau, tidak enak ya, dengan bising suara mesin pam. Nah, ini kita harus minta ketegasan dari Bupati Haji Warsubi.
10: Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 3 Sekda Kabupaten Jombang, Saiful Anwar menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bersikap tegas dan tidak akan menoleransi aktivitas perusahaan yang melanggar ketentuan perizinan di luar sektor perdagangan dan pergudangan. Menurutnya, segala pelanggaran izin maupun dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan wajib ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa proses penindakan sanksi tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.
12: Lingkungan yang ditimbulkan itu berarti kan termasuk pelanggaran lingkungan, sehingga mereka wajib mengembalikan lingkungan itu menjadi seperti semula, tidak berbau dan segala macamnya. Di samping mengembalikan seperti semula, berdasarkan undang-undang lingkungan harus dilakukan penindakan. Penindakannya seperti apa itu bukan menjadi ranah kami, tetapi menjadi ranahnya aparat penegak hukum, sehingga kami nanti akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pelanggaran yang ada itu nanti sanksinya seperti apa. Yang jelas kami dari Perda, kami tidak akan mentolerir adanya aktivitas di luar perdagangan dan pergudangan. Intinya itu. Baik yang sisi utara maupun selatan akan
10: terima kasih. Ketegasan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati serta koordinasi erat dengan aparat penegak hukum sangat dinantikan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran perizinan di luar sektor perdagangan serta pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat. Publik mendesak agar langkah konkret segera diambil demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap lingkungan dan fasilitas umum di Kabupaten Jombang. Chantianov melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Sepekan. Informasi selanjutnya dari Anakusuma, Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya.
13: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
7: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
14: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
7: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
15: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
7: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anugusuma melaporkan.
1: Kejari Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 pil double L.
5: Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 butir pil double L. Besaran ini didapat seiring dengan maraknya kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kota Kediri. Kepala pemusnahan barang bukti yang digelar hari ini di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rivo Chandra Makarupa Medelu mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan Majelis Hakim, khususnya terhadap perkara hukum yang terjadi pada sejak 6 Mei hingga tanggal 5 Oktober ini.
16: Tujuannya itu adalah untuk melaksanakan putusan hakim. Jadi terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu, memang di dalam putusan itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Jadi itu intinya. Ya itu ada narkotika, sabu, kemudian ada pil double L, kemudian ada perkara-perkara tindak pidana kekerasan lainnya, kayak barang bukti. Ya paling ini ya narkotika sama pil itu, undang-undang kesehatan.
5: Sementara itu, jika dilihat dari usia pelaku pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mencatat bahwa hal itu dominasi, yakni anak usia 20 hingga 30 tahun. Padahal mereka ini masih terkategori usia produktif. Terpisah, Ade, seorang warga di Kota Kediri, yang mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anak muda di usia produktif yang kini tersangkut dengan kasus hukum. Hal itu menjadi peringatan bahwa perang terhadap narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tapi memang biasanya ini disebabkan oleh faktor pergaulan.
17: Jujur sebagai orang tua ya jelas merinding ya, mendengar pelakunya banyak yang masih umur 20-30 tahunan. Jadi harapan saya semoga agenda hari ini bisa berkelanjutan sehingga Kamtibmas di tengah masyarakat bisa terus ditingkatkan dan razia di lingkungan pergaulan anak muda juga terus digencarkan supaya anak-anak kita nanti aman dari godaan narkoba.
5: Lebih lanjut terkait dengan tren transaksi narkoba di tengah masyarakat, maka sekarang ini menghadapi tantangan baru. Tepatnya, pola peredaran barang haram tersebut bergeser dari yang awalnya transaksi konvensional ke sistem yang lebih tertutup, yang dilakukan oleh pesan singkat, media online, hingga layanan cash on delivery atau COD. Ayu Citra melaporkan.
1: Kolaborasi dan data untuk aksi Kabupaten Kediri tekan angka anak tidak sekolah, inklusivitas jadi fokus utama.
18: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibuddin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
19: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, perpres ya, peraturan presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah. Maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikbudsman seperti itu.
18: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
20: Itu jadi artinya ya kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri gitu, kemudian mau membuka menerima anak itu. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
18: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik, dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Cantianov melaporkan.
1: Mendengar demikian Warta Sepekan edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI Newsalia Aulia. Bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
3: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
5: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
7: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
4: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
8: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
9: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
8: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
10: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
11: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur di stok.
10: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
12: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan, Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
10: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
13: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
14: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
15: Untuk jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sorti tunggu dari siang 5.
13: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
16: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
17: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
16: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
17: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
18: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
17: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
19: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
20: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
19: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
21: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
19: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
22: Banyak
0: 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
1: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
1: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
23: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
1: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama yang dapat pengalaman baru untuk membuat game.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
24: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi

0: tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.

0: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
1: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Elska Ariska menemani Anda semuanya untuk edisi hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini menunjukkan pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul, ya, drama radio di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda dengan judul Gantengmu Pacarku, produksi dari RRI Manado.

0: Silvi.
1: Hai Jess, kamu terlambat ya?
0: Iya Sel, sudah selesai mata kuliah ya?
1: Udah dari tadi tahu. Kamu tuh main terlambat. Tidur jam berapa semalam?
0: Ya maklum lah Sel, semalam aku tidur jam 2 malam.
1: Maklum apa? Kok kamu ketawa?
0: Ada deh. Nanti sore kamu ke rumahku ya Sel.
1: Buat apa ke rumah kamu? Emang ada yang penting?
0: Pokoknya kamu datang aja. Nanti aku buatkan pisang goreng, terus kita ngobrol, oke?
1: Oke lah kalau gitu. Yang penting ada yang enak dimakan.
0: Siap sahabat yang cantik. Aku tunggu ya, dah.
1: Kamu mau kemana?
0: Aku mau isi kuota dulu buat modal begadang. Jangan lupa, bentar sore ya. Dah.
1: Tumben nih anak gayanya cintil banget. Pakai ajak makan pisang goreng segala lagi di rumahnya. Ada apa ya?

0: aku mau ketemu, tapi di mana ya? Aku mau malam minggu, ya ganteng.
1: Oke cantik, tapi tidak ada yang marah kan kalau kita ketemuan nanti?
0: Maksud kamu ganteng?
1: Maksudnya kamu belum punya pacar kan?
0: Kan semalam aku udah bilang ke kamu kalau aku masih jomblo.
1: Oh iya, aku sih cuma mau pastikan aja cantik. Siapa tahu kamunya bohong.
0: Ih, memangnya wajahku di foto WA kelihatan seperti tukang bohong ya?
1: Ya enggak lah cantik, aku cuma bercanda kok, maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Terus malam minggu kita ketemuan di mana ganteng?
1: Bagaimana kalau kita ketemuan di kafe depan kampus kamu jam 7 malam?
0: Oke ganteng, aku setuju. Tapi jangan lupa ntar malam kita chatting lagi ya.
1: Oke cantik, aku tunggu ya. Dah.
0: Yes, yes, yes, akhirnya aku bukan punya pacar kayak selfie. Sepertinya aku sudah tidak sabar buat cerita sama selfie. Kalau aku bentar lagi pasti jadian sama Billy yang ganteng, biar tidak dibully jomblo sejati. Tapi kok selfie belum datang juga ya? Ntar pisang gorengnya keburu dingin.

0: Jess, Jessie. Itu pasti selfie.
1: Ya, sebentar. Hai selfie, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah dari tadi menunggu. Pisang gorengnya mau dingin tuh.
0: Sorry, agak telat. Aku tadinya janjian sama si Doni, tapi aku batalin. Abis penasaran, apa sih yang kamu mau ngobrolin ke aku?
1: Duduk dulu, Sel. Aku buatkan teh ya, biar kita asik ngobrol.
0: Oke, tapi jangan kemanisan ya. Aku kan udah manis.
1: lebay.
0: Eh, emangnya ada apa sih, Jess?
1: Gak ada apa-apa sih. Aku cuma mau kasih tahu kalau aku baru kenalan sama cowok ganteng di Facebook, Sel.
0: Terus kita udah saling WA dan janjian mau ketemu malam minggu.
1: Kayaknya sih dia mau nembak aku nanti. Menurut kamu gimana, Sel?
0: Baguslah kalau kamu udah mau punya pacar. Tapi apa kamu udah pastikan orangnya serius, Jess? Kan belum ketemuan.
1: Belum ketemu sih, tapi sudah janjian di WA ketemu malam minggu di kafe depan kampus.
0: Ya, semoga saja dia tidak cuma bohongin kamu. Harus hati-hati, kan sekarang banyak kasus penipuan lewat FB. Jangan-jangan dia sudah punya istri. Atau dia mau...
1: Amit-amit ah. Tapi aku yakin dari foto dan suaranya saat kita teleponan, dia pasti bukan lelaki pembohong. Dia kedengaran sangat berwibawa dan dewasa. Aku yakin, Sel.
0: Boleh aku lihat Facebooknya nggak, Jess?
1: Penasaran ya? Namanya Billy. Nanti saja, Sel. Kan aku mau ajak kamu juga buat ketemu dia. Biar aku tidak grogi kalau kamu yang temani aku.
0: Ah, nggak mau ah. Masa kamu yang kencan pertama harus aku yang temani? Males ah.
1: Ya, please self. Aku kan belum pengalaman ketemuan sama cowok seperti kamu. Please. Nanti aku traktir kamu makan di kafe. Terserah kamu mau makan apa, oke?
0: Gimana ya? Aku...
1: Please, kamu kan sahabat terbaik aku.
0: Baiklah kalau gitu. Tapi ingat janji kamu. Traktir makan ya.
1: Oke, masa aku bohong sama sahabat baikku yang cantik dan tidak sombong?
0: Ah, kamu kalau ada maunya lebay sekali ih.
1: Kamu juga dong, kapan-kapan kenalin aku sama Doni, ya Sel?
0: Ah, enggak, ntar kamu kegenitan lagi sama si Doni.
1: Ih, kamu tuh yang genit. Ya sudah, kalau kamu nggak mau kenalin aku sama pacar kamu, tapi jangan lupa ya, malam minggu temani aku ke kafe.
0: Oke deh cantik.

0: gimana nih, Sel? Aku grogi nih.
1: Ah, tenang. Biasa aja, Jess. Jangan terlihat kekanak-kanakan, ah. Tunjukkan sikap dewasa kamu supaya dia kagum sama kamu, Jess. Kamu kan udah yakin kalau dia cowok yang baik dan berwibawa. Jangan kalah sama dia.
0: Tapi kamu tetap dampingi aku ya.
1: Iya. Ayo kita masuk kafe. Siapa tahu dia udah nungguin kamu dari tadi.
0: Ayo.
1: Barusan dia sudah WA, katanya dia duduk di meja 8 pakai kaos biru, celana hitam, Sel.

0: pakai kaos biru, celana jeans hitam. Tapi dia tidak bilang kalau pakai topi hitam ya. Ah, sudah. Yang pasti dia bilang di meja 8 kan? Itu pasti dia. Dari belakang sih kayaknya keren juga, Jess. Yuk kita samperin. Pasti dia kaget lihat kamu udah di belakangnya. Hai, Billy.
1: Hai. Hah? Kak, kamu selfie?
0: Kok kamu? Doni? Kamu gantengku Billy, kan? Ini Doni, pacarku, Jess.
1: Maaf, aku...
2: Dasar laki-laki pembohong! Penipu kamu, Billy!
1: Ampun, ampun!

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gampangannya,
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, malam hari ini di galeri komunitas saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan komunitas Merah Putih.
1: Ku rindu senyummu, Ibu.
0: Berangkat dari keresahan aksi sosial sebuah komunitas di Mamuju, Sulawesi Barat berhasil merawat ratusan lansia dan ODGJ sejak tahun 2016. Komunitas Merah Putih merupakan komunitas yang di dalamnya ada anak-anak muda yang ingin mengambil peran, mengambil bagian untuk menjadi bagian kecil dari solusi. Marhama Abu Bakar adalah seorang guru honorer dan punya peran sebagai ketua dari komunitas Merah Putih ini. Di dalam komunitas ini ada dua program yang dibangun, yaitu giat literasi dan kegiatan sosial. Nah, dalam bidang literasi, komunitas Merah Putih mendengar membuat perpustakaan Merah Putih yang disebut dengan Sapo Pustaka Merah Putih yang ada di Kaluku. Mereka juga menggagas sebuah gazebo baca, gazebo literasi di Salut Talawar. Selain itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lingkar literasi yang mana komunitas ini menyasar daerah-daerah yang sulit dijangkau masyarakat. Dan bermodalkan sepeda motor, pendengar, yang digandeng dengan gerobak layaknya pedagang sayur ya. Mereka membawa buku di dalamnya. Begitu luar biasa perjuangan dari komunitas Merah Putih. Sementara itu kegiatan sosial dari komunitas ini ada 4 program. Pertama adalah Kaluku Dermawan yang berupa pendampingan kepada lansia, disabilitas, anak yatim piatu, dan kaum duafa. Pendampingan tidak hanya berupa logistik tapi juga membuat mereka merasa ada teman bicara. Kemudian ada pendampingan ODGJ dan ABK. Dalam hal tersebut, komunitas Merah Putih telah bermitra dengan Puskesmas Tampak Padang di bagian program kesehatan jiwa dengan lebih dari 100 ODGJ yang sudah mereka dampingi. Jadi sebelum ada program ini, pendengar, kalau ada orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti ODGJ, mereka justru diberikan stigma yang negatif ya, dan akhirnya mereka semakin sakit serta sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Hingga akhirnya komunitas Merah Putih hadir di sini membantu mereka, mendampingi mereka untuk bisa diterima dan punya teman bicara.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

Anda masih mendengarkan Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Pendengar masih tentang komunitas merah putih. Berdasarkan penelitian tahun 2023, menurut komunitas merah putih menunjukkan bahwa prevalensi orang dengan gangguan jiwa adalah 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang. Dan rendahnya pendidikan membuat penerimaan dan pemahaman menjadi terbatas dan sudah tertanam pandangan terhadap orang gangguan jiwa menjadi negatif. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman tentang gangguan jiwa di masyarakat. Dengan adanya komunitas ini, mereka mendukung orang dengan gangguan jiwa agar bisa sembuh dan bisa kembali ke masyarakat. Selanjutnya, program-program mereka adalah kegiatan keagamaan, pendengar, seperti pembersihan rumah ibadah, pendistribusian perlengkapan alat sholat, dan gotong royong lintas agama. Kemudian juga ada rescue kebencanaan ya, yang mana terdapat tim yang mengikuti pelatihan sekitar 25 orang, pendengar. Meskipun komunitas ini masih minim dalam APD, mereka mengabdikan diri sebagai relawan sehingga tidak dibayar sama sekali. Dan di Sulawesi Barat ya, banyak sekali orang yang perlu mendapatkan perhatian, terutama lansia. Mereka butuh mendapatkan pendampingan sehingga komunitas Merah Putih ini mengajak anak-anak muda untuk lebih peduli. Hebatnya, dalam kegiatan sosial, komunitas Merah Putih membuat kegiatan khusus untuk menjangkau sampai di luar, seperti penyaluran ke Turki dan juga di Palestina, pendengar. Komunitas ini juga telah berkolaborasi dengan 10 komunitas di luar Kabupaten Mamuju, baik dari luar negeri hingga ke Gorontalo dan juga Palu, sehingga mereka berkontribusi untuk orang-orang di luar Kabupaten Mamuju juga. Namun di balik kesuksesan komunitas ini ada tantangan yang mereka hadapi. Jadi mereka seringkali menjumpai orang-orang yang membutuhkan pendampingan dan berniat membawanya, namun karena minimnya APD, pendengar, sehingga mereka harus bijak dalam mengambil keputusan. Tantangan kedua yaitu adalah berarti beberapa orang dari instansi lain yang menganggap hadirnya relawan menjadi sebuah ancaman dan seringkali mendapatkan penolakan. Meski begitu, aksi komunitas Merah Putih menyebut bahwa hadirnya mereka bukan sebagai pahlawan, melainkan hadir sebagai manusia yang mau peduli. Semakin bertambahnya usia komunitas ini, semakin banyak pula yang menerima. Marhamah mengaku terharu selain menjadi guru honorer yang punya banyak siswa ya, tapi juga banyak keluarga di luar sana. Dari aksi inspiratif ini, pendengar, kita ingat bahwa satu langkah saja perjalanan kita tentang kemanusiaan, maka pijakan terbaik bisa dibangun untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang manusiawi. Semua orang punya hak yang sama untuk mengambil bagian. Mari sama-sama menumbuhkan budaya peduli kita. Baik pendengar, demikian untuk Galeri Komunitas malam hari ini ya, edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam ini.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

Kepikiran nggak, setiap kali kita mengunggah sesuatu di internet, sebenarnya kita sedang meninggalkan sebuah jejak. Foto, komentar, unggahan, bahkan informasi yang pernah kita bagikan dapat menjadi bagian dari jejak digital. Meskipun sebuah unggahan sudah dihapus, bukan berarti informasi tersebut benar-benar hilang. Karena bisa saja sudah disimpan, dibagikan, atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Jangan sampai sebuah postingan yang dibuat hanya untuk bersenang-senang justru memberikan dampak di kemudian hari. Yuk mulai lebih bijak menggunakan media sosial. Jaga informasi pribadi dan pikiran kembali sebelum menekan tombol unggah. Ingat, apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi bagian dari bagaimana orang lain mengenal kita di masa depan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda saat ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Ya, musisi tepi zaman ya, hari Minggu 11 Oktober 2026. Spesial malam hari ini hingga nanti pukul 23 kami hadirkan untuk Anda Ratih Purwasih.

Ya, nanti berwansi dengan lagunya Inginnya Begini, Jadinya Begitu. Menemani kita di menit ke-26 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rati Purwasih adalah seorang penyanyi yang tenar di era 80-an, terlahir sebagai adik dari seorang penyanyi kondang Endang S. Taurina. Boleh jadi membuat jalannya menjadi lebih mudah untuk berkarir di industri musik nasional. Tidak heran pendengar ketika merilis album pertama bertajuk Antara Benci dan Rindu tahun 1986, sosok Endang ini masih perlu ditampilkan di back cover untuk memperlihatkan bahwa mereka berdua memanglah kakak beradik. Meskipun bersaudara, karakter vokal mereka sebenarnya berbeda. Endang dikenal karena power suaranya yang kuat, sementara suara Ratih cenderung lirih dan memang menjadi pas untuk genre pop manis ala pencipta lagu handal Obi Mesah yang memang lagi booming saat itu. Salah satu lagu andalan ciptaan Obi Mesah yang juga meluncur manis di pasaran seperti baris lirik awalnya yang catchy, Yang Hujan Turun Lagi. Lagu ini menjadi hits besar yang langsung membawa nama Ratih menjadi penyanyi yang banyak disukai oleh masyarakat. Selain itu ada lagu Hidup Yang Sepi yang juga menjadikan seorang Ratih semakin dikenal oleh pencinta musik Indonesia.

Nanti Permasi dengan lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh Rati Permasi dan diciptakan langsung oleh Obi Mesa. Menceritakan tentang kepasrahan, kesedihan, dan keikhlasan dalam menghadapi kenyataan pahit bahwa seseorang yang sangat dicintai ternyata tidak ditakdirkan untuk bersatu. Ya, makna utama lagu Kau Tercipta Bukan Untukku, cinta yang tidak terbalas ya, atau takdir yang berbeda. Liriknya menggambarkan seseorang yang harus merelakan kekasihnya karena hubungan tersebut memang tidak direstui takdir atau keadaan yang berlanjut ke pelaminan. Perasaan sepi dan sendiri menggambarkan hari-hari yang harus dilewati dalam kesendirian dan kesepian di kamar setelah ditinggal pergi. Makna lain juga adalah berkaitan dengan batasan dalam hubungan, menyiratkan kepedihan yang dalam, di mana jangankan untuk bersama, sekedar bertemu atau mengirim salam pun sudah tidak lagi dibolehkan atau memungkinkan. Dan keikhlasan pendengar ya, meski menyimpan luka dan rindu yang besar, lagu ini menyampaikan pesan kedewasaan untuk menerima sebuah kenyataan. Menerima sebuah kenyataan bahwa berpisah adalah jalan terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Yeah, lagu Cemburu dari Rantai Formasi dirilis di tahun 1987. Ini adalah bagian dari albumnya yang berjudul Mungkinkah Ini Nasibku. Dengan lebih biasa menulis lagu-lagu hitsnya berdasarkan pengamatan tajam terhadap realitas kehidupan sehari-hari masyarakat pada masanya ya. Lagu Cemburu ini menjadi apa ya, perwakilan ya, mewakili jeritan hati dan perasaan galau para remaja era 80-an yang terjebak dalam hubungan penuh curiga dan ketidaksetiaan. Keberhasilan lagu ini pendengar di dalamnya menyampaikan pesan sedih tidak lepas dari karakter vokal seorang Ranti Purwasih. Suaranya yang cenderung manja, sendu dan penuh penghayatan dinilai sangat pas dalam menghidupkan emosi kepedihan sehingga membuat setiap kata dalam liriknya terasa nyata bagi para pendengarnya.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Mimpi sedih. Anda kembali mendengarkan musisi tepi zaman Pro 1 RRI Kediri spesial edisi Roti Berwasi. Ya, Mimpi Sedih ini adalah lagu yang diciptakan oleh Arianto, pendengar, dirilis tahun 90-an oleh versinya Roti Berwasi dalam album berjudul Hidup Yang Sepi. Dan fakta lain, pendengar, lagu ini sebelumnya sangat populer dan dinyanyikan terlebih dahulu oleh Emilia Contessa, serta menjadi bagian dari film Akhir Sebuah Impian sekitar tahun 73. Kemudian baru didaur ulang dengan sukses oleh Roti Purwasi. Kalau kita melihat karakter vokal dari seorang Emilia Contessa dan juga Roti Purwasi ketika membawakan lagu Mimpi Sedih, ya, kalau versinya Emilia ini nuansa lagunya itu cenderung lebih kuat, vokalnya ya bertenaga, tebal dan ekspresif, khas penyanyi falsifa era 70-an. Sementara versi dari Roti Purwasi ini cenderung lirih, lembut, manja dan sendu, yang menjadi khas musik pop melankolis era 80-an atau 90-an. Versi Emilia Contessa menggunakan aransemen musik klasik pop 70-an dengan sentuhan orkestrasi atau instrumen orisinil, ya, karena lagu ini diisi untuk soundtrack sebuah film. Kalau versinya Roti Purwasi menggunakan aransemen pop melankolis yang kental dengan dominasi suara keyboard yang lebih modern di zamannya, menampilkan rasa sedih yang dramatis dan megah. Ini versi

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

0: Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Ansos Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak sekali album-album solo yang sudah dikeluarkan oleh seorang Ratih Purwasih. Kalau kita runut ya dari perjalanan karir seorang Ratih Purwasih, tahun 86 antara Benci dan Rindu, Kau Tercipta Bukan Untukku, tahun 87 Kau dan Aku Berbeda, Mungkinkah Ini Nasibku, tahun 88 Jangan Tangan Yang Bicara, tahun 90-an Kasih Sayang Hilang, tahun 91 Hidup Yang Sepi, tahun 92 Hati dan Cintamu dan Mau Apa Lagi, tahun 93 Hatiku Tak Dapat Kau Dustai, tahun 99 Biasanya Diri. Ratih Purwasih juga merilis album duetnya tahun 92 Senandung Rindu, album duet pop sweet bersama dengan Endang Elstori dan sang kakak. Tahun 93 Jangan Biarkan, ini masih bersama dengan Endang Estaurina pendengar. Kemudian tahun 94 Malioboro bersama dengan Niki Ukur. Ada single yang keluarkan tahun 87, Aku Menanti judulnya. Album ini berisi 12 lagu terbaru dari lagu-lagu yang menjadi hitsnya. Dan tahun 89 Hitam Putih Fotomu, ini adalah album spesial tahun 89.

Pendengar Tuhan, sudah untuk musisi tepi zaman edisi hari ini ya, Minggu 11 Oktober 2026 spesial edisi Rati Turmansi. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami malam hari ini, karena kami masih akan setia menemani Anda hingga nanti jam 12 malam. Jadi tetap stay tune ya di Kediri malam ini.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: hatinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yo sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Mendingan ada satu kutipan manis yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita malam hari ini. Hidup bukanlah sebuah perlombaan dengan garis finish yang tergesa-gesa, melainkan jalinan momen yang menuntut kita untuk hadir sepenuhnya. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar apa yang ada di depan atau meratapi apa yang telah tertinggal di belakang, hingga lupa bahwa keajaiban terbesar justru terjadi pada detik ini. Seperti sebuah kamera yang mencoba menangkap cahaya di tengah kegelapan. Setiap tantangan dan air mata yang kita hadapi sebenarnya adalah cara semesta membentuk lensa jiwa kita agar lebih jernih. Pada akhirnya, keindahan hidup tidak diukur dari seberapa mulus jalan yang kita lalui, melainkan dari seberapa berani kita tetap melangkah dan memeluk ketidaksempurnaan tersebut dengan rasa syukur.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

0: berbagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Mendengar dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kembali beraktivitas seperti biasa ya pendengar, yang bersekolah, yang bekerja, kuliah, ataupun juga kegiatan atau aktivitas lainnya di hari Senin ini. Semoga Allah paring kemudahan, lancar, dan juga barokah tentunya ya. Rifki Royan akan menemani Anda pagi hari ini dalam Kediri Pagi hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam program sudah kami siapkan untuk menemani Anda sambil beraktivitas pagi hari ini. Ada kajian Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustazah Rahmah Istiqomah dari Kaprodi MPI STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Nanti kita bersama dengan Ustazah Roma akan membahas validasi manusia atau ridho Allah. Namun sebelum itu kita akan sejenak dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar pagi hari ini, kembali kita akan mendengarkan kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari Senin 12 Oktober 2026. Sudah terhubung bersama kami Dr. Ustazah Rohmah Istiqomah SSMPDI Kaprodi MPI STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya pendengar, validasi manusia atau ridhonya Allah. Banyak mungkin ya dari kita yang masih mencari validasi pengakuan dari sesama manusia, atau juga bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sambil mencari ridhonya Allah. Nah, itu yang akan kita bahas pagi hari ini bersama dengan Ustazah Rohmah. Assalamualaikum Ustazah Rohmah.
3: Waalaikumsalam Mas Rifki.
2: Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya Ustazah Rohmah, sesuatu yang menarik di kesempatan pagi hari ini akan kita bahas sehingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kita antara mencari validasi manusia atau justru seharusnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukadimahnya kami persilakan Ustazah Rohmah.
3: Ya, terima kasih Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, mabihina sa'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga pagi ini hati kita tenang, pikiran kita jernih, langkah kita dimudahkan oleh Allah. Semoga yang sedang bekerja nih diberi kelancaran, yang sedang mengurus keluarga diberi kekuatan, yang sedang berjuang mencari rezeki dibukakan pintu keberkahan, dan yang sedang menyimpan kesedihan semoga Allah memberikan kelapangan hati. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita, tetapi sering tidak kita sadari. Nah, pada pagi hari ini temanya adalah validasi manusia atau justru mencari ridho Allah. Sebelum saya mengawali, saya ingin mengawali dulu nih dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kita melakukan sesuatu lalu setelah itu kita menunggu nih respon orang lain? Misalnya kita upload foto di sosial media, nah, selang beberapa menit dibuka lagi foto itu, unggahan itu dibuka lagi, berapa ya, cuma ingin lihat gitu, berapa ya yang like, berapa, terus siapa nih yang komentar. Kalau misalkan apa nggak ada komentar, kok tumben ya teman saya yang biasanya komentar ini kok nggak ada respon. Atau itu satu contoh, atau contoh lainnya nih, kita udah bekerja keras, membantu banyak orang, atau mungkin bagi anak-anak yang sudah berusaha menjadi anak yang baik, atau sebagai pasangan sudah menjadi pasangan yang baik, bahkan nih sebagai orang tua itu sudah menjadi orang tua yang baik, melaksanakan kewajibannya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Tetapi nih, ketika tidak mendapatkan penghargaan atau ucapan terima kasih, hati kita merasa kecewa gitu. Nah, akhirnya kita itu mulai berpikir gitu. Saya itu loh sudah melakukan banyak hal, tapi kenapa ya nggak ada yang menghargai? Nah, kalau pernah mengalami hal seperti itu, kita itu nggak perlu buru-buru itu menyalahkan diri sendiri. Kita sebagai manusia biasa wajar jika kita ingin dihargai, ingin diakui, ingin mendapatkan apresiasi, itu sangat wajar. Yang perlu kita renungkan itu apakah kita itu sekedar senang ketika dihargai, atau kita merasa berharga ketika dihargai. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau senang mendapatkan apresiasi itu manusiawi, namun kalau sudah menyangkut harga diri kita sepenuhnya, itu bergantung pada penilaian orang lain. Nah, justru hidup kita itu akan melelahkan. Hari ini kita dipuji, ya kita pasti sangat bahagia gitu. Bahagia ya kalau dipuji ya. Besoknya dikritik, lalu merasa, aduh aku nih gak berguna. Hari ini dianggap hebat, kita merasa percaya diri. Besoknya diabaikan, kita merasa nggak punya arti gitu. Nah, pada akhirnya gitu, kita itu akan sibuk mengatur bagaimana orang lain melihat kita. Jadi kalau sudah seperti itu, akhirnya lupa gitu memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jadi pagi hari ini mari kita belajar bersama, bukan untuk menjadi manusia yang tidak membutuhkan orang lain, bukan pula untuk mengabaikan nasihat-nasihat dan kritik, tetapi supaya kita tidak kehilangan arah hanya karena terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Nah, ayo kita bertanya pada diri sendiri, jadi selama ini nih sebenarnya kita itu mengejar validasi manusia atau sedang berusaha mendapatkan ridha Allah. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, kita mulai istilah yang pertama ya, yaitu validasi manusia. Jadi secara sederhananya validasi itu pengakuan atau penerimaan yang membuat seseorang menjadi dirinya itu dihargai, dipahami, lalu juga dianggap berarti nih. Misalnya seorang ibu itu, ada ibu-ibu yang sudah masak nih, jam 4 sudah mulai masak, menyiapkan kebutuhan keluarganya, dari mulai kebutuhan anak, terus kebutuhan suaminya yang mau berangkat kerja gitu. Dan pagi itu semua pekerjaan itu sudah beres gitu. Nah, ya tentunya ketika suami mengucapkan terima kasih ya Bu gitu. Nah, sudah mengurus semuanya pagi ini. Nah, itu sebetulnya hati istri, hati seorang istri atau seorang ibu itu merasa senang. Begitu juga misalkan ada seorang suami atau seorang ayah yang sudah bekerja keras untuk keluarganya nih, lalu anaknya berkata terima terima kasih ya Ayah gitu, sudah bekerja keras untuk kami. Nah, ini juga ada kebahagiaan tersendiri. Contohnya lagi, misalkan ada seorang guru yang mengajar dengan penuh sungguh-sungguh, itu juga pastinya akan merasa bahagia ketika muridnya itu memahami pelajaran dan mengucapkan terima kasih. Nah, kira-kira itu semua salah apa tidak? Ya tentunya tidak gitu. Jadi menghargai orang lain itu akhlak yang baik. Memberikan apresiasi juga bisa menjadi bentuk kasih sayang dan dukungan. Nah, masalahnya muncul ketika pengakuan manusia tadi itu menjadi tujuan utama dari segala yang kita lakukan. Nah, itu misalkan saya dari pagi jam 4 subuh sudah bangun pagi, mulai masak dan lain sebagainya itu. Lalu tujuan saya mau mendapatkan perhatian dari suami, mendapatkan apresiasi dari suami. Nah, itu yang akhirnya akan menjadi masalah. Contohnya lagi nih, ada seseorang yang membantu tetangganya yang sedang kesulitan nih. Nah, ketika bantuannya itu diketahui banyak orang, nah dia itu merasa bangga. Tapi kalau nggak ada yang tahu, nah dia merasa perbuatan baiknya itu sia-sia. Jadi berbaginya tadi, membantu tetangganya tadi itu niatnya itu memastikan semua orang melihatnya gitu. Nah, akhirnya berdasarkan hal tersebut gitu. Jadi keputusan hidupnya itu bukan lagi berdasarkan apa yang benar, apa yang bermanfaat, apa yang diridhoi Allah.

Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, itu masih mungkin ada orang yang membicarakan kita. Nah, makanya kalau kebahagiaan kita itu sepenuhnya bergantung pada penilaian manusia, kapan kita bisa benar-benar tenang? Kita itu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kita tidak mungkin berbuat semua semua orang itu memahami keputusan kita. Dan kita juga itu tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah niat kita, ikhtiar kita, sikap kita, dan cara kita memproses keadaan. Jadi jangan sampai kita itu terlalu sibuk membangun citra diri di hadapan manusia, tetapi lupa membangun kualitas diri di hadapan Allah. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih Islam mengajarkan kita menyikapi persoalan ini? Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama, juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Jadi ayat ini itu mengingatkan kita tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu berarti kita berusaha melakukan kebaikan dengan nilai yang niat yang benar, bukan karena agar mendapat pujian atau pengakuan manusia. Jadi mari kita ambil contohnya nih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ada dua orang yang sama-sama memberikan bantuan kepada tetangganya yang sedang kesulitan. Orang pertama itu membantu karena ingin meringankan beban tetangganya. Ia juga merasa bersyukur karena Allah memberinya kesempatan untuk membantu. Kalau tetangganya mengucapkan terima kasih, ia senang. Kalau tidak, ia tetap berusaha gitu menjaga hatinya. Sedangkan orang yang kedua itu juga memberi bantuan, tetapi dalam hatinya itu ia berharap orang-orang mengetahui kebaikannya nih kalau dia sudah apa memberi bantuan nih. Nah, dia juga menganggap ia juga ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Jadi ketika namanya tidak disebutkan itu dia merasa kecewa. Nah, memang kalau dari luar itu kedua si A dan si B tadi ya itu memang kelihatan melakukan perbuatan yang sama itu. Namun niat di dalam hati itu bisa berbeda. Nah, tentunya kita juga tidak sedang menghakimi niat orang lain ya, karena memang hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Nah, kita itu justru sedang belajar memeriksa diri sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan, coba tanyakan kepada diri sendiri nih, apakah saya ini tetap ingin melakukan kebaikan ini jika tidak ada seorang pun yang memuji saya? Nah, pertanyaan ini memang sederhana ya, tetapi jawabannya itu bisa menjadi bahan renungan yang mendalam. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita harus menolak semua pujian. Ikhlas juga bukan berarti kita harus menyembunyikan seluruh amalan kebaikan.

0: ada kebaikan yang perlu diketahui orang lain, misalnya untuk mengajak masyarakat berdonasi, memberikan teladan, atau menginspirasi orang agar ikut melakukan kebaikan. Nah, yang perlu dijaga itu sebenarnya niatnya. Jadi kalau kita membagikan kegiatan sosial gitu agar orang lain ikut bergerak membantu, niatnya apa? Apakah agar diri kita itu terlihat baik? Atau kalau misalkan kita menyampaikan ilmu itu agar orang lain itu mendapatkan manfaat, atau cuma pengen dianggap pinter gitu. Nah, jadi memang tidak ada manusia yang selalu mampu menjaga niatnya dengan sempurna gitu. Karena itu kita perlu terus memperbaharui niat kita gitu. Jadi sebelum bekerja, luruskan niat. Ketika sedang bekerja, jaga niat kita. Setelah menyelesaikan pekerjaan, jangan merasa paling berjasa. Nah, kita itu boleh berharap dihargai oleh manusia lain gitu. Tetapi jangan menjadikan penghargaan manusia itu sebagai satu-satunya alasan untuk berbuat baik. Sekarang kita masuk pada pertanyaan utama nih. Mengapa sih ridha Allah itu seharusnya menjadi orientasi utama dalam kehidupan seorang muslim? Mari kita perhatikan ya firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Artinya itu siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini mengajarkan dua hal penting, melakukan amal soleh dan menjaga kemurnian ibadah hanya untuk Allah. Jadi bukan niat yang perlu kita perhatikan, perbuatan kita pun itu harus berupa kebaikan yang benar. Kita juga itu tidak bisa mengatakan yang penting niat saya baik gitu. Nah, tetapi kemudian menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, niat yang baik itu perlu diwujudkan dengan cara yang baik pula. Lalu, apa artinya menjadikan Allah sebagai tujuan hidup? Artinya, ketika kita dihadapkan dengan pilihan, kita berusaha mempertimbangkan mana yang benar, mana yang bermanfaat, mana yang sesuai dengan tuntutan agama. Jadi bukan cuma ingin mendapatkan paling banyak pujian dari orang. Contohnya lagi ini, ada seorang pegawai yang bekerja dengan jujur. Dia tidak memanipulasi laporan, tidak mengambil hak orang lain, tidak mencari keuntungan yang tidak benar. Sayangnya nih, sikap jujur itu justru membuat sebagian orang tidak menyukainya. Jadi dia itu dianggap terlalu kaku, tidak pandai mengambil kesempatan, atau tidak bisa diajak bekerja sama dalam hal-hal yang tidak benar. Nah, kalau orang tersebut itu hanya mengejar penerimaan manusia, nah mungkin bisa jadi ia bisa tergoda nih apa bisa prinsipnya itu akan goyah gitu supaya dia disukai apa rekan-rekan kerjanya. Tapi kalau ia menjadikan ridho Allah sebagai orientasi, nah ia pastinya dia juga akan berusaha tetap jujur sambil memperbaiki cara berkomunikasinya nih, dan pastinya menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya. Nah, jadi memilih ridho Allah itu bukan berarti kita boleh bersikap kasar kepada manusia, bukan berarti kita merasa paling benar dan tidak mau menerima kritik. Nah, kita tetap harus menghormati orang lain, menjaga adab, juga bersedia nih memperbaiki diri. Bedanya kita tidak mengorbankan prinsip yang benar, jadi tadi bedanya itu kita tidak mengorbankan prinsip tadi yang benar hanya demi mendapatkan pujian orang lain atau tepuk tangan nih dari orang lain. Jadi memang ada kalanya itu kita harus menerima kenyataan bahwa keputusan yang benar itu tidak selalu membuat kita populer. Ada kalanya itu kita harus bersabar dulu, karena kebaikan kita itu tidak langsung terlihat. Jadi kita ada kalanya harus berjalan dengan pelan, sementara orang lain itu kelihatannya itu lebih cepat mendapatkan pengakuan. Nah, itu tidak masalah gitu. Jadi kita itu tidak sedang berlomba menjadi orang yang paling dipuji. Hanya saja kita sedang berusaha menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah. Dan tentunya kita juga tidak berhak memastikan bahwa diri kita itu sudah mendapatkan ridho Allah. Nah, itu bukan sesuatu yang bisa kita klaim sendiri ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu terus berikhtiar, memperbaiki niat, menjalankan ketaatan, dan memohon agar Allah menerima amal kita. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang sangat terkenal dan penting untuk kita renungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amriin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi hadis tersebut itu kan mengajarkan bahwa niat itu merupakan bagian penting dalam setiap amal. Jadi mari kita bayangkan nih, bagi seorang ibu yang bangun lebih awal di setiap paginya, ia menyiapkan sarapan, memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kebanyakan itu kan tidak ada yang memberikan penghargaan ya kepadanya. Jadi nggak ada pialanya menjadi ibu yang paling sabar. Nggak ada juga nih sertifikatnya, karena sudah setiap hari gitu memastikan keluarganya baik-baik aja, itu nggak ada sertifikatnya. Tapi kalau seorang ibu tersebut itu menjalankan semuanya, rutinitas tersebut itu dengan niat beribadah kepada Allah, merawat keluarganya dengan penuh tanggung jawab, dan berusaha memberikan yang terbaik, maka pekerjaan sehari-hari itu bernilainya itu ibadah. Kalau ini terlanjur, bagaimana kalau sudah terlanjur dipuji. Jadi nggak perlu panik. Jadi jangan juga langsung menganggap semua amal kita itu tidak ikhlas. Nah, kita bisa mulai dengan doa memperbaiki niatnya itu, dan belajar juga tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Ketika ada yang menguji, ucapkan alhamdulillah. Jadikan pujian tersebut itu sebagai pengingat bahwa setiap kemampuan dan kesempatan itu merupakan karunia Allah. Jadi kalau nggak ada yang muji, ya berusahalah melakukan yang terbaik. Nah, kalau di zaman sekarang ya, ketika banyak orang itu bisa memperlihatkan hal-halnya nih, aktivitas sehari-hari, pencapaian kerjanya, perjalanannya itu bisa dipamerkan di media sosial. Nah, sebenarnya media sosial ini itu bisa menjadi sarana yang bermanfaat. Kita bisa belajar, berdakwah, berbagi informasi, mempromosikan usaha dan lain sebagainya. Tapi juga media sosial ini juga bisa menjadi tempat kita tanpa sadar gitu membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Jadi kita melihat seseorang membeli rumah baru, kita mulai tanya kapan ya bisa beli rumah yang baru. Nah, jadi apa ya, padahal nih, padahal yang kita lihat di layar tadi ya, di sosmed tadi itu cuma bagian tertentunya saja nih dari kehidupan seseorang. Kita kan nggak tahu ya, kita tidak selalu mengetahui perjuangannya, masalahnya, tanggung jawabnya orang tersebut, bahkan hal-hal yang tidak ia tampilkan di sosmed. Karena sosial media itu kan ya kita mengunggah sesuatu yang maunya yang seneng-seneng aja gitu, yang bahagia saja, pencapaian saja, bukan usahanya, bukan bagian-bagian terjelek yang diunggah. Nah, akhirnya karena melihat hal-hal tersebut itu, kita sibuk membandingkan nih kehidupan kita yang utuh, sebenarnya sudah utuh, dengan potongan-potongan kecil dari kehidupan orang lain yang kelihatannya menyenangkan. Jadi tidak semua yang terlihat bahagia itu berarti hidupnya tanpa masalah, dan tidak semua yang terlihat sederhana berarti hidupnya kekurangan. Jadi kalau begitu ya, bagaimana kalau kita sudah berusaha berbuat baik tetapi orang lain tidak menghargai kita? Nah, ya jadi perlu dipahami dengan baik ya, ikhlas. Jadi kita harus ikhlas gitu. Ikhlas itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki batasan. Ikhlas itu bukan berarti kita harus terus menerima perlakuan buruk. Bukan juga berarti kita tidak boleh menyampaikan kekecewaan dengan cara yang baik. Kita tetap boleh mengkomunikasikan kebutuhan kita, menegur orang lain itu dengan santun, meminta pertanggungjawaban, menjaga jarak. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita pelajari adalah bagaimana melakukan semua itu tanpa membiarkan kebencian dan keinginan membalas dendam. Keinginan membalas dendam itu sampai menguasai hati kita. Jadi ada 3 latihan sederhana nih supaya kita tidak bergantung pada pujian. Yang pertama, pastinya itu luruskan niat sebelum melakukan sesuatu. contohnya nih dengan ucapan sederhana aja, ya Allah semoga pekerjaan hari ini menjadi jalan bagi saya untuk mencari rezeki yang halal dan memberikan manfaat. Yang kedua itu belajar melakukan satu kebaikan yang tidak perlu diketahui orang lain. Dan yang ketiga, evaluasi diri sebelum mengevaluasi penilaian orang lain. Itu saja mukadimah dari saya, Mas Rifki.
1: Baik, terima kasih Ustazah Rohmah ya untuk kesempatan mukadimahnya di pagi hari ini. Bagaimana tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustazah Rohmah mengenai validasi manusia ataupun juga ridho Allah. Ada tiga hal juga yang tadi bisa dirangkum dari semua yang sudah disampaikan oleh Ustazah Rohmah, yaitu niat yang baik yang tentunya setiap hal atau apapun yang kita kerjakan termasuk dalam kehidupan kita, termasuk juga ibadah kepada Allah, selalu supaya diniati dengan niatan yang baik. Belajar melakukan sesuatu tanpa harus menunggu penilaian dari orang lain begitu ya, dan juga evaluasi diri, tentunya introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Itu tadi kurang lebih yang disampaikan oleh Ustazah Rohmah. Nah, Ustazah Rohmah mungkin karena menjelang pukul 6 juga waktu Indonesia Barat ya, mengenai niat yang baik tadi ya, berkaitan dengan niat yang baik yang tadi disampaikan, bagaimana kita harus berbuat atau melakukan sesuatu dengan niat yang baik. Bagaimana kalau kita sudah melakukan niat yang baik dan memang apa yang sudah kita lakukan juga sesuatu yang baik, hal yang baik, tapi penerimaan dari orang lain tidak baik, itu seperti apa Ustazah Rohmah?
0: Oke, nah baik, ketika ketika kita sudah berbuat baik, niat dari mulai niatnya sudah lurus, sudah baik, lalu juga perbuatan, juga perbuatan kita terhadap orang lain juga sudah baik. Iya. Nah, tetapi justru penerimaan dari orang lain itu tidak baik gitu ya. Jadi yang pertama kita komunikasikan dulu dengan orang tersebut gitu. Yang kedua itu belajar, ya sudah kalau sudah dikomunikasikan ternyata tidak baik gitu, ya sudah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah berbuat baik, niat kita juga lurus, apapun hasilnya kita serahkan ke Allah.
1: Oke, baik. Jadi tetap kembali lagi kita kembalikan kepada Allah ya. Bagaimana intinya dalam kehidupan kita mencari ridhonya Allah, mencari apa yang menjadi kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustazah Rohmah. Terakhir mungkin untuk menutup jumpa kita, Ustazah Rohmah, apa yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutupnya? Kami persilakan.
0: Baik. Sahabat Mutiara pagi yang berbahagia gitu. Jadi jangan jadikan pujian manusia sebagai sumber utama harga diri, dan jangan jadikan penilaian manusia sebagai satu-satunya kompas dalam menjalani kehidupan. Kita boleh ingin dihargai, tetapi jangan sampai kehilangan prinsip demi mendapatkan pengakuan. Semoga Allah meluruskan niat kita, menerima amal ibadah kita, dan membimbing langkah kita agar senantiasa berada dalam kebaikan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fil qawli wal amal, wa nas'alukal ridha fil jannah, wa na'udzubika minar riya wa sirin minan. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rohmah untuk ilmunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Semoga lancar segala aktivitasnya Ustazah Rohmah.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih.
1: Yeah. Baik, pendengar, itu tadi sesi Mutiara Pagi di kesempatan hari Senin 12 Oktober 2026 bersama dengan Dr. Ustazah Rohmah Istiqomah SSMPDI yang merupakan Kaprodi MPSTAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Tetaplah berbuat baik dimanapun Anda berada dan tetaplah mencari ridhonya Allah, berniat untuk mencari ridhonya Allah dengan segala kebaikan yang Anda kerjakan mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Dan jangan kemana-mana, nanti pukul 6 kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Sari berita, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiator Dardak. Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elisiator Dardak. Andi Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memasuki usia ke-81 tepat pada tanggal 12 Oktober 2026. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiator Dardak. Kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat serta sejumlah penghargaan yang diraih, dampak dari program kerja yang diterapkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jatim mengakui capaian Pemprov Jatim ini. Ketua DPRD Jatim Mustafa Rauf berharap pemerintah paling timur Pulau Jawa ini masyarakatnya semakin sejahtera dan keadilan semakin ditegakkan. Meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal, diharapkan tidak mengurangi bentuk layanan kepada masyarakat.
3: Memang di Jawa Timur kita sudah ada nawakasi gubernur ya, yang sudah dicantumkan beberapa kegiatan itu. Tetapi dengan keterbatasan fiskal tentu tidak semuanya bisa terakomodir. Misalkan dalam rumah, kemudian juga yang lainnya termasuk juga terkait dengan masalah bansos yang masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, karena memang masyarakat ini hasilnya ini selalu terus berubah.
2: Sementara itu, Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jatim Sri Untari menyoroti sejumlah masalah yang masih ada di Jawa Timur, seperti adanya anak putus sekolah, ancaman pengangguran, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga meningkat. Dan yang bikin saya sedih apa? Orang terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Jadi kita kan mau mitigasi ini agak repot karena ternyata paman sendiri, bibi, kalau nggak gitu kakek, kalau itu di sekolah sahabatnya sendiri. Sampai hal seperti ini yang menurut saya perlu kita bersama-sama, teman-teman media juga ikut, bagaimana membuat ekosistem pendidikan dan ekosistem masyarakat yang bisa membantu proses sosial ini berjalan, sehingga anak harus dilindungi, perempuan harus dilindungi.
2: Namun untuk swasembada pangan, secara nasional Jatim unggul karena menjadi penyuplai kebutuhan beras maupun bahan kebutuhan pokok lainnya secara nasional. Selain itu, iklim investasi Jatim juga tercatat tumbuh positif yang harapannya dapat menyerap tenaga kerja lokal. Ani Hasana melaporkan.
0: Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
5: Memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, kualitas pelayanan publik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Pelayanan yang lebih baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses seluruh layanan yang ada. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mencatat, berdasarkan evaluasi dan penilaian terakhir, Pemprov Jatim berhasil meraih predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dengan nilai 88,31 poin. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Timur, Triyoga Muhtar Habibie menjelaskan, penilaian tersebut mengcover 4 dimensi utama, mulai dari input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Meski demikian, ia menyebut perlu ada perbaikan layanan khususnya terkait dengan layanan di sektor pendidikan.
6: Ombudsman selalu mendorong bahwa proses-proses pelayanan publik itu diberikan dengan melalui sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Dan itu standar itu kan ada 14 komponen standar ya, termasuk syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan sebagainya. Nah ini harus jelas dan semuanya baik SLA-nya harus jelas. Itu yang kemudian kalau bisa memang kalau kemudian layanan dilakukan melalui mekanisme digital, online, melalui apa mal pelayanan publik gitu ya. Maka kemudian itu juga harus kemudian masyarakat mekanismenya dilakukan melalui mekanisme dimaksud dan kemudian ya proses-prosesnya diketahui oleh masyarakat secara transparan.
5: Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Jatimur, M. Solahuddin menegaskan pentingnya layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah. Menurutnya, layanan informasi di Jatim sudah berjalan baik di beberapa OPD maupun badan publik. Namun, menurutnya masih banyak layanan informasi di masing-masing OPD yang harus ditingkatkan.
7: Jika informasi terbuka, ya misalnya kalau kita ngomong sekolah biayanya berapa, anggarannya berapa, program kegiatannya apa. Nah itu masyarakat kan setelah tahu maka mereka akan menjadi percaya begitu kan.
8: Yeah.
7: Nah sebaliknya kalau badan publik itu tertutup, masyarakat tidak tahu dalam setahun ini program kerjanya apa, kegiatannya apa, anggaran dari APBD Jawa Timur itu untuk apa. Nah maka ada krisis keras kan biasanya.
5: Solahuddin berharap keterbukaan informasi bukan sebatas gugur kewajiban tahunan, melainkan berkembang menjadi budaya organisasi pada seluruh badan publik di Jawa Timur. Faris Yarwo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud menanggapi hilangnya puluhan penutup saluran drainase jenis Yudit di sepanjang frontage road Sidoarjo. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
9: Puluhan penutup saluran drainase jenis Yudit di sepanjang frontage road Sidoarjo dilaporkan hilang. Fasilitas umum milik pemerintah daerah tersebut, raib, diduga kuat dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air atau PUBMSDA Sidoarjo, Mahmud menanggapi serius insiden hilangnya penutup drainase tersebut. Pihaknya bertindak cepat untuk menangani permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan publik tersebut.
10: Yang front itu hilang, memang nanti kami laporkan ke kepolisian, memang butuh pengadaannya tidak bisa langsung. Satgas pun juga bisa, kami lakukan di anggaran 2027.
11: Emang ada kemudian koordinasi polisi untuk mencari pelaku?
10: Ya, makanya nanti kami koordinasi lebih lanjut di kepolisian.
11: Ada berapa Pak?
10: Kurang lebih 75 sekian.
11: Angkanya kan tinggi Pak,
10: tinggi sekali. Makanya kalau satu beserta pajak itu 11 juta ya, 11 juta per unit. Kalau kali 75 ya kita lihat kerugiannya.
11: Ini nanti dianggarkan tahun berapa?
10: 2027.
9: Saat ini pihak dinas terkait terus berkoordinasi dengan kepolisian serta memeriksa rekaman CCTV di sepanjang lokasi kejadian guna mengusut tuntas pelaku pencurian Yudit tersebut. Langkah penanganan juga sedang disiapkan untuk memastikan keamanan fasilitas lainnya. Selain upaya hukum dan perbaikan, Kepala Dinas PUBMSDA juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Edukasi gizi berbasis pangan lokal merupakan salah satu strategi utama yang gencar didorong oleh pemerintah Kota Kediri sebagai komitmen percepatan penurunan stunting. Ana Kusuma melaporkan.
12: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurahmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
13: Kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor, di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buahati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
8: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
12: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Usuma melaporkan.
0: Utamakan keselamatan, KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi malam secara rutin di perlintasan Sebidang Tulung Agung Kediri. Ayu Citra melaporkan.
14: Sering upaya PT KAI Daop 7 Madiun dalam mengutamakan keselamatan penumpang, maka pihaknya secara rutin melakukan inspeksi malam. Agenda ini terwujud di sejumlah perlintasan sebidang, termasuk halnya di lintas Tulung Agung Kediri. Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi mengatakan, dalam inspeksi malam tersebut, terdapat beberapa titik jalur perlintasan yang menjadi fokus masing-masing, yang berada di JPL 254, JPL 255, dan JPL 256. Adapun akhir pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan sarana-prasarana perlintasan, penerapan standar keselamatan area kerja, hingga kesiapsiagaan petugas JPL yang sedang bertugas malam.
15: Kami ingin memastikan keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan.
14: Ali Afandi menambahkan, di sela kegiatan peninjauan tersebut, maka pihaknya bersama segenap petugas juga memberikan pengarahan langsung dan pembinaan motivasi kepada para anggotanya. Tujuannya agar mereka ini senantiasa menjaga kewaspadaan selama menjalankan tugasnya. Terpisah seorang penumpang kereta api tujuan Surabaya Kediri, Fendi menyebutkan yang sangat memberikan apresiasi besar atas upaya yang dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun. Dengan begitu, maka mereka bisa memastikan sarana keselamatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, serta petugas di lapangan selalu siap sedia.
16: Sebenarnya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan.
14: Diketahui, pada waktu bersamaan, manajemen Daop 7 Madiun yang diwakili oleh manajer angkutan penumpang, manajer IT, dan manajer unit kesehatan juga menggelar inspeksi malam di JPL Lintas Kertosono Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Oni Arianto melaporkan.
17: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Namun evaluasi taktik pelatih John Heitman dan pembenahan lini pertahanan diperlukan untuk meningkatkan performa timnas menghadapi kompetisi berikutnya. Alif Syafiar minggu siang mengatakan timnas Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu buktinya adalah kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut Alif Syafiar, performa timnas Indonesia yang terkadang terlihat kesulitan tidak terlepas dari penerapan taktik pelatih. Karena itu ia menilai pendekatan permainan yang diterapkan John Heitman perlu dievaluasi agar potensi pemain dapat dimaksimalkan.
18: Timnas kita ini memang sudah layak juara di Asia Tenggara, dan kita sebenarnya kan sudah di atas negara-negara Asia Tenggara dalam 3 tahun yang lalu ya, di era di mana kita bisa ngalahin Vietnam di Hanoi dengan skor 3-0. Kualifikasi Piala Dunia itu sebenarnya udah fakta bahwa kita itu sudah di atas negara Asia Tenggara. Hanya kenapa ini terlihat sulit? Karena ya taktikal dari John Heitman ini yang menurut saya harus perlu dievaluasi.
17: Menurut Alif Syafiar, pembenahan pertahanan menjadi semakin penting Jelang persaingan di ajang Piala Asia, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat termasuk Thailand, Jepang, dan Qatar sehingga membutuhkan organisasi permainan yang lebih solid. Pony Arianto melaporkan.
0: Hasil pertandingan antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima Grup B Pegadaian Championship 2026-2027 selengkapnya dilaporkan reporter Farin Regi berikut ini.
19: Kemenangan di depan mata Persela Lamongan sirna setelah Deltras FC mampu menyamakan kedudukan di penghujung pertandingan dalam laga bertajuk Derby Jatim pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya. Unggul jumlah pemain dan lebih dulu mencetak gol, Laskar Joko Tingkir julukan Persela harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1. Sempat berada di atas angin setelah Deltras bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38 menyusul kartu merah Anata Krishna. Tuan rumah kemudian unggul melalui eksekusi penalti Junior Gabriel pada menit ke-53. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. The Lobster julukan Deltras justru mencuri gol penyimbang melalui tendangan jarak jauh Ahmad Dwi pada menit ke-88. Pelatih Persela Bima Sakti mengakui anak asuhnya kehilangan intensitas setelah mencetak gol. Kondisi itu membuat Deltras mendapatkan peluang untuk melancarkan serangan hingga menghasilkan gol penyimbang.
20: Dan yang pasti saya sampaikan pemain tidak boleh patah arang, tetap semangat lagi untuk menatap pertandingan berikutnya. Dan mungkin kali ini saya juga mewakili tim mohon maaf kepada Persela fans, Kurva Boys Elamania maupun masyarakat Lamongan yang menyaksikan langsung di stadion maupun yang di rumah. Ya semoga ini menjadi evaluasi buat kami, karena ya ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan kami bahwasanya kami bukan tim super, bukan tim yang sempurna. Artinya hasil seri tadi menjadi pembelajaran buat kami untuk bisa lebih baik lagi nanti ke depan.
19: Sementara itu dari kubu tim tamu, pelatih Deltras, Leonardo Pamahu, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap disiplin hingga akhir pertandingan.
21: Terus babak kedua baru mulai kita dapat kartu merah, itu yang mungkin bikin tim kita semakin sulit, dan juga ditambah lagi kita dapat penalti. Ya yang paling masuk akal ya kita main seperti itu, ya cuman defend terus ngarepin counter attack. Ya, puji Tuhan kita bisa dapat di akhir laga. Yang menurut saya ini penting buat tim kita Deltras Sidoarjo untuk ambil poin, satu poin dari Deltras pada sore hari ini.
19: Hasil imbang tersebut membuat Deltras tetap memimpin klasemen sementara dengan 13 poin. Persela membayangi di posisi kedua dengan 12 poin sehingga persaingan kedua tim di papan atas masih berlangsung ketat. Persela selanjutnya dijadwalkan menghadapi Rans Nusantara pada tanggal 17 Oktober mendatang. Sedang Deltras FC akan menjamu Persis Solo pada tanggal 18 Oktober. Farin Raki melaporkan.
0: Dalam kemeriahan Jombang Marching Competition 2026, Bupati Jombang menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Chantianov melaporkan.
22: Kemeriahan Jombang Marching Competition 2026 tingkat se-Jawa Timur resmi dibuka. Kegiatannya menjadi bagian dari rangkaian Jombang Fest 2026 sekaligus peringatan hari jadi ke-116 pemerintahan Kabupaten Jombang ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga kategori umum. Bupati Jombang Haji Warsupi SMSI menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Menurutnya, ajang seni dan olahraga ini bukan kita tontonan hiburan bagi masyarakat, melainkan sarana penting dalam membentuk karakter anak bangsa.
23: Jombang Marching Competition 2026 merupakan bagian rangkaian dari Fest Jombang Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Jombang. Saya berharap kompetisi ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat dan menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Marching band membutuhkan latihan yang disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Proses itulah yang akan membentuk mental kompetisi dan membiasakan generasi muda untuk bekerja keras mencapai hasil yang terbaik.
22: Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama bertanding. Bagi tim yang berhasil meraih kejuaraan, ia meminta agar prestasi tersebut dipertahankan. Sementara bagi peserta yang belum beruntung, Bupati Warsupi berpesan untuk tidak berkecil hati dan menjadi kompetisi ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di masa mendatang. Acara berlangsung meriah dengan semangat dan sportivitas tinggi dari para peserta. Melalui ajang Jombang Marching Competition 2026 ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap pendidikan seni dan akademik dapat terus berjalan berdampingan untuk mendukung tumbuh kembang bakat serta keberanian generasi muda. Chantianov melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan terlebih dahulu paket feature. Berikut ini disampaikan Farida Usnia.
2: Oh, langsung kata gitu?
3: Hah?
2: Bisa terus.
3: Iya.
2: Oh ya.
3: Yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Lah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Yang paling lucu gak jalan, ya?
3: Gak, jalan semua lima kok.
6: Malam penuh syukur membawa kebahagiaan bagi mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, saat berhasil menyalakan 5 unit lektret tenaga surya di lahan sawah Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto. Karena lektret tenaga surya itu merupakan bantuan dari tim pengabdian kepada masyarakat PENS untuk pengendalian hama rama lingkungan. Menurut Ketua Tim Muhammad Awal Ramadhani Hadian, bantuan ini untuk petani bawang merah di Desa Sajen karena petani mengeluhkan gagal panen bawang merah di tahun 2025.
24: Pada tahun 2025 kemarin itu kita mendapatkan data kurang lebih 6,8 ton. Alat kita sudah terpasang ya Bu ya, dan kita melakukan pengambilan data berupa wawancara, dan hasil tanam dari petani ini yang kita jadikan uji coba instalasi alat itu, dari pendapatannya itu naik kurang lebih 12 kuintal.
6: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, mengatakan bantuan lektret tenaga surya ini sekaligus meminimalkan penggunaan pestisida berbahan kimia yang awalnya sering dipakai petani bawang merah.
24: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia, begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan PPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi itu menggunakan lektret ini.
6: Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, Rigen Sutrisno, berharap teknologi baru dari PENS untuk sektor pertanian dapat meningkatkan minat bertani. Karena implementasi lektret tenaga surya dari kampus di Surabaya itu untuk pengendalian hama ramah lingkungan di Desa Sajen mampu meningkatkan hasil pertanian para petani bawang merah. Selain itu, Rigen Sutrisno berharap petani muda bisa menggunakan teknologi di lahan sawah.
25: Mudah-mudahan nanti anak muda juga tertarik dengan pertanian, dunia pertanian, dengan segala permasalahannya, dengan segala kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan di sektor-sektor industri yang saya pikir anak muda itu lebih bangga jadi buruh daripada jadi petani. Kita harus jadi bangga dengan petani yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berharap nanti biar perguruan tinggi, apapun perguruan tingginya, pada konsep kepada petani. Jangan ngomong teknologi yang tinggi-tinggi, tapi petaninya dibiarkan. Padahal petani ini pahlawan pangan. Apakah kamu mau impor terus? Kamu nanti jadi bangsa apa? Tak mandiri, kan seperti itu.
2: Oh, langsung kata gitu?
3: Hah?
2: Impor terus.
3: Iya.
2: Oh ya.
3: Yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Lah, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Yang paling lucu gak jalan, jalan.
3: Gak, jalan semua lima kok.
6: Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya membantu petani bawang merah, melainkan mampu mengantar PENS menjadi peserta Anugerah Abdi Daya Ormawa 2026.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026? Rifki Royan masih menjadi teman Anda di pagi hari ini ya. Bersama saya nanti kami hadirkan beragam informasi sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum nantinya pukul 7 kita akan ikuti atau dengarkan informasi-informasi nasional dan juga internasional dalam warta berita nasional ya, warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan laporan informasi perakiran cuaca dari teman-teman petugas stasiun meteorologi Doho Kediri.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti Peta Cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Peta cuaca ya, kerjasama antara Pro 1 RRI Kediri dengan Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Pagi hari ini kita akan kembali dengarkan bagaimana perakiran cuaca yang ada di seputaran Kediri Raya ya, Kediri dan juga sekitarnya. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan petugas dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri, ada Mas Brian. Selamat pagi Mas Brian.
4: Selamat pagi Mas Riki.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat
4: Mas.
1: Selalu. Oke, sudah siap untuk laporannya pagi hari ini? Kami persilakan.
4: Iya, siap. Iya. Selamat pagi.

0: pagi para pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026, secara umum kondisi di Kediri ya, untuk pagi hingga siang hari nanti cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca malam hingga menjelang dini hari cenderung cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 88%. Arah angin dominan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Peringatan dini gelombang laut khususnya untuk di wilayah selatan pesisir Pulau Jawa, Jawa Timur, gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 3 meter untuk hari ini, Mas. Seperti itu kondisi cuacanya.
1: Baik, Mas Brian, terima kasih untuk laporan perakiran cuacanya. Selamat kembali bertugas, semoga lancar selalu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nah, benar demikianlah laporan perakiran cuaca yang tadi disampaikan oleh Mas Brian dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua pagi hari ini.
2: Anda baru saja mengikuti Peta Cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Benar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Penghentian tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi tersebut ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan juga lancar. Benar, Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada hari Sabtu kemarin. Serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 sudah berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta, Yudhistira, mengungkapkan bahwa penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga ikut terhambat. Sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak, Bandara Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan makanan ringan dan juga minuman. Nah, mendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, di mana koordinasi dilakukan untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan baik. Diimbau bagi para calon penumpang untuk memeriksa informasi melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Di tempat yang terpisah, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Indonesia mengimbau bahwa warga negara Indonesia di Arab Saudi agar berhati-hati. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henry Hamidah, meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan setelah adanya serangan di Bandara Riyadh.

Ada apa denganmu, single utama dari album keduanya Peter Pan ya, yang dirilis tahun 2004, mengantarkan kita tepat pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Semoga aktivitas Anda pagi hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar, yang dalam perjalanan mengantar anaknya sekolah atau menuju ke tempat kerja atau kegiatan aktivitas-aktivitas lainnya, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya tetap berhati-hati ya dengan perjalanan Anda. Dan juga kami laporkan situasi kondisi di kawasan Pare pada saat ini, khususnya di sekitaran Jalan PB Sudirman, terpantau langit cerah ya. Aktivitas juga berjalan baik, berjalan dengan normal seperti biasa. Nah, nanti kita akan dengarkan beragam informasi lainnya lagi ya. Pukul 7 nanti kita akan gabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Sentral. Lalu saya masih akan kembali menemani Anda setelah itu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Seri berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian